0: penjualan kendaraan serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
1: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniyatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Jadi inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Haniyatun Nisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apa itu tadi melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia
2: jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
1: Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
2: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
2: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
4: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
2: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan

0: Pedesaan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tangkapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
2: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
3: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan itu tidak, apa namanya, tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
2: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tenteram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan pedesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
5: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
6: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
5: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang nyala combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
6: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Prosatu, kanál inspirací.
1: Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Bovendigo, pagi jelang siang ya. Dan nah, tadi sudah diikuti bersama Warta Berita Pro 3 RRI. Saat ini Anda bersama kami kembali Prosatu RRI Bovendigo 90,3 MHz. Tanda waktu menunjukkan pukul 9 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, Anda bersama saya bertugas, saya akan temani Anda hingga pukul 14 siang nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Baik pendengar, kami hadirkan dulu kali ini informasi mengenai dengan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial di TikTok mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisikan formulir digital dan meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi @postproperty pada Maret 2025, perusahaan menegaskan bahwa informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi karir.postproperty.co.id. Dan pendengar, yang informasi mengenai dengan tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia yang beredar di media sosial di TikTok adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Info ini pendengar kami lansir dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti dialog interaktif siaran berjaringan Sekorwil Papua, Gerakan Membangun Papua, dan nanti dari RRI Bovendigul. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Skorwil Papua. Bisa Anda ikuti dari RRI Jayapura, RRI Merauke, RRI Nabire, RRI Serui, RRI Biak, RRI Wamena, dan RRI Bovendigul. Nah, pendengar, kali ini gerakan membangun Papua berlangsung dari RRI Bovendigul dengan topik yaitu optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Menghadirkan narasumber ada Dr. Gigi Hermina Pongsi Bidang, Ketua Tim BULD Puskesmas Tanah Merah, dan juga Ibu Murniati, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, yang akan dipandu oleh Imam Komarudin.
1: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Skorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire,

0: pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 1 yang ada tentunya di Korwil Nusantara 1 Papua. Kembali RRI Bovendigul menjumpai Anda dalam dialog gerakan membangun Papua dan topik yang akan kita bahas terkait kesempatan hari ini yakni optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Badan layanan umum daerah bukan badan layanan usaha daerah. Dan tentunya membahas itu saya tidak sendiri pendengar. Nah, terkait dengan BLUD ini apa sebenarnya sih manfaatnya untuk masyarakat? Mengapa perubahan ini penting dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan kesehatan khususnya di Kabupaten Bovendigul? Dan saat ini sangat istimewa karena saya tentunya tidak sendiri, saya diapit oleh dua orang narasumber yang cantik-cantik. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama ada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Bovendigul, ada Ibu Murniati. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada.
1: Jabatannya benar Bu?
2: Iya.
1: Tidak salah Bu ya. Dan yang berikutnya ada Dr. Gigi Hermina Pongsi Bidang, beliau selaku Ketua Tim BLUD Puskesmas Tanah Merah. Selamat pagi Dok.
3: Ya, selamat pagi, terima kasih.
1: Kabarnya baik juga Dok ya.
3: Luar biasa.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 1, nantinya juga kami ajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami bagi Anda yang ingin bertanya ataupun juga memberi pesan masukan dalam dialog pada kesempatan kali ini. Kita mulai pada kesempatan kali ini dialognya. Saya ke Ibu Murni dulu. Bu, ini transformasi dari puskesmas menuju BLUD. Saat ini sebenarnya statusnya apa? UPTD kah atau apa?
2: Iya. Jadi sebelum saya ini jelaskan terkait BLUD ini, jadi BLUD ini adalah badan layanan usaha daerah, badan layanan umum daerah. Aduh minta maaf karena kami terlalu mungkin karena ketika BLUD itu puskesmas nanti akan ini ya mengelola sendiri, jadi agak sedikit ini. Yeah. Jadi Mas Imam dan pendengar RRI, jadi badan layanan umum daerah ini sebenarnya kan adalah satuan kerja perangkat daerah atau apa namanya yang kita biasa sebut dengan SKPD atau OPD, di mana bahwa unit kerja ini dibentuk untuk memberikan pelayanan secara maksimal, tentunya dengan melihat untuk pengelolaannya secara fleksibel seperti itu. Jadi intinya bahwa BLUD itu adalah status pengelolaannya adalah layanan milik daerah, tetapi untuk secara pengelolaan lebih fleksibel dan lebih mandiri.
1: Baik, seperti itu. Mengapa sampai ditransformasi menjadi BLUD? Apa sebenarnya pentingnya BLUD ini? Silakan.
2: Ya, kita tahu ya bahwa pusat kesehatan masyarakat ini atau puskesmas ini kan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan layanan-layanan yang bersifat cepat, bersifat efisiensi efisien dan bersifat maksimal untuk diberikan kepada masyarakat. Nah tentunya bahwa dengan kondisi saat ini bahwa kita melihat bahwa pelayanan kita, pelayanan kesehatan tentunya ini

0: Layanan apa itu bisa apa namanya pelayanan prima untuk kepada masyarakat.
1: Tapi kalau antara UPTD puskesmas dan juga nanti berstatus BLUD, apa perbedaan mendasarnya Bu? Ataukah memang tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara UPTD dan juga BLUD itu?
0: Ya, jadi BLUD itu sebenarnya kan sebelum menjadi BLUD ini kan ada beberapa persyaratan sebenarnya yang harus dipenuhi untuk fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah persyaratan substantif. Nah, dalam persyaratan substantif itu salah satunya adalah puskesmas ataupun fasilitas kesehatan itu harus sudah UPTD. Jadi sebelum melangkah ke BLUD, fasilitas ini sudah UPTD dulu. Jadi unit pelayanan terpadu dulu baru ke BLUD. Seperti itu prosesnya.
1: BLUD ini apakah menjadi salah satu agenda atau juga program nasional yang memang harus semua puskesmas didorong ke situ, ataukah ini menjadi salah satu pilihan dari daerah, Bu?
0: Ini sudah menjadi strategi utama. Jadi diharapkan bahwa 2029 itu seluruh fasilitas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit itu sudah harus BLUD. Jadi ini adalah kalau kita baca dari Permendagri nomor 79 2018 kalau tidak salah itu bahwa di situ mengamanatkan bahwa seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah itu sudah didorong untuk BLUD. Seperti itu.
1: Baik, di Bovendigul ada 20 puskesmas ini Bu, yang tersebar di 20 distrik tentunya. Kalau Ibu melihat yang nantinya target awal yang akan didorong ini dari mana saja Bu? Dari 20 puskesmas ada berapa puskesmas yang akan didorong?
0: Ya, kami melihat bahwa karena ini kan menyangkut dengan kesiapan-kesiapan juga ya, menyangkut dari segi SDM-nya, kemudian menyangkut dari segi sarana dan prasarananya, dan tentunya kami memang kalau bisa sih 20 puskesmas kami itu bisa BLUD, tetapi kita kembali lagi melihat bahwa ada kesiapan-kesiapan, ada persiapan-persiapan yang harus puskesmas lakukan sebelum menuju ke BLUD itu. Dan ini juga kan tentunya kita perlu banyak dukungan, banyak dukungan terutama dari pemerintah. Seperti itu.
1: Oke. Baik pendengar Skorwil Nusantara 1, Anda masih mendengarkan dialog gerakan membangun Papua dengan topik optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah, badan layanan umum daerah dan bukan badan layanan usaha daerah. Saya beralih ke dokter gigi, dokter Mina Pongsi Bidang. Dok, kalau saat ini di khususnya dokter selaku ketua transformasi menuju BLUD ini dok, yeah, khusus puskesmas Tanah Merah saat ini persiapannya sudah sampai sejauh mana dok?
2: Oke, terima kasih. Kalau untuk persiapan memang kita lagi proses untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan yang harus kita lengkapi untuk maju ke tahap BLUD. Kalau untuk sementara ini memang tim sementara mengerjakan, tapi belum selesai karena lagi proses untuk mengumpulkan data-data 2 tahun belakang. Jadi kita harus mengumpul kembali nih data-data kita. Ada berapa data yang memang harus dicari kembali di Dinas Kesehatan gitu. Tapi ya puji Tuhan, bersama dengan teman-teman rekan kerja ini sudah sementara berjalan. Gitu.
1: Sulit nggak sih dok?
2: Untuk sulit dalam mempersiapkan dokumen untuk sementara ini bukannya apa ya, tapi tidaklah terlalu sulit. Cuma memang kita kan ini bekerja di pagi hari ya Pak Imam. Jadi kita harus memang menyisihkan waktu kita sebelum mengerjakan dokumen, kita harus pelayanan pasien dulu. Jadi untuk waktu aja untuk ngumpul. Tapi setidaknya kita sudah start dari awal bulan Juli, dokumen seberapa dokumen sudah mulai start dan sudah ada berapa dokumen yang sudah mau selesai. Kayak gitu, jadi ya saya percaya dengan tim saya bahwa bisa akan selesai di waktu yang nanti akan ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Okay. Kayak gitu.
1: Baik, kalau sampai saat ini dari tahap persiapan sebelum menuju BLUD, tantangan terberatnya apa dok?
2: Tantangan? Kalau untuk persiapan tantangannya sebenarnya tidaklah banyak Pak Imam. Karena tantangan untuk persiapan itu kan cuma mempersiapkan dokumen dulu. Tantangannya itu nanti setelah dokumen ini ter-ACC. Jadi kalau dokumen ini sudah ter-ACC, tantangannya itu adalah untuk menjalankan sistem ini menjadi

0: Di jalan menjadi sistem BLUD, itu tantangannya di situ Pak Imam.
1: Baik, masyarakat tentunya ingin tahu dok, ini kalau kita melihat ini lebih penjelasan dari stakeholder terkait, baik itu dinas kesehatan ataupun juga dari puskesmas, tapi masyarakat juga ingin tahu, apabila sudah menjadi BLUD, apa sih manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, yang langsung dirasakan oleh masyarakat dok?
0: Oh jelas, untuk manfaatnya ini memang kita lebih tujukan ke pasien atau masyarakat. Contoh, jika pasien datang berobat dengan kasus di mana membutuhkan obat, terkadang dari dinas kesehatan, minta maaf ibu, biasanya ada obat yang tidak disediakan oleh dinas kesehatan. Sedangkan pasien ini membutuhkan obat yang harusnya sesuai dengan kasus atau diagnosa terapi yang harus diterima oleh pasien tersebut. Jadi kita juga sebagai dokter itu akan berpikir, aduh gimana ya, obatnya ini sebenarnya nggak pas gitu. Memang oke, boleh, tapi tidak terlalu cepat untuk membantu proses pemulihan pasien. Nah, dengan kasus yang kita alami di puskesmas, tapi dengan kita, jika nanti kita masuk ke tahap BLUD, ini akan membuat keuntungan besar buat pasien. Pasien bisa mendapatkan pengobatan, pemberian obat sesuai dengan kebutuhan penyakit yang dia alami saat itu. Jadi kita dari puskesmas bisa mengadakan atau membelanjakan, menyiapkan obat sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam puskesmas itu sendiri, Imam. Selain itu, contoh, kalau untuk sekarang kan kita masih UPTD puskesmas. Jadi kita kan masih segala sesuatu itu harus berhubungan dengan birokrasi, menunggu anggaran dan sebagainya, Pak Imam.
1: Sedikit curhatan dok ya.
0: Iya, gitu. Jadi, semisalnya kalau kita masuk di tahun baru, itu kita harus menunggu tuh anggaran tuh. Nah, sedangkan obat itu kan selalu habis. Pasien kan bukan datang di bulan 4 lagi, tapi obat itu akan terus berjalan ataupun terus keluar dari apotek tiap hari kalau puskesmas itu buka, ya kan? Nah, kalau sendai anggaran dari Pemda itu belum turun, nah terjadi kekosongan obat, nah pasien gimana? Itu yang menjadi kendala-kendala kami. Itu juga akan membuat terhambatnya pelayanan dengan maksimal.
1: Tapi selama ini khususnya di awal tahun sering terjadi kehabisan obat dok?
0: Biasa ada, karena dinas tidak berdaya, dinas harus menunggu anggaran. Jadi kita mau minta ke dinas, dinas juga menunggu anggaran dari atas. Jadi kita nggak bisa mempersalahkan dinas kesehatan dong, iya kan? Jadi kita menunggu. Tapi kalau dengan sistem BLUD, kita nggak perlu menunggu kayak gitu Pak Imam. Karena kita sistemnya mengelola keuangan sendiri. Tetapi dengan bimbingan dari dinas kesehatan kayak gitu. Ada aturannya, kita tetap melapor segala sesuatu itu di dinas kesehatan. Tapi anggaran itu, jika kita sudah punya anggaran itu, ya kita bisa membelanjakan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Atau contoh kasus, ada terjadi lonjakan kasus nih Pak Imam. Kalau ada lonjakan kasus atau tiba-tiba ada kasus contoh malaria, lonjakan kasus Bu ya, maaf ya, waktu itu sempat malaria itu cukup tinggi di puskesmas Tanah Merah dan butuh regen, butuh obat, itu mengalami sedikit kendala karena kehabisan waktu itu, jadi harus mengambil dari puskesmas lain untuk membantu puskesmas Tanah Merah supaya terpenuhi untuk pemeriksaan pasien kayak gitu.
1: Berarti ini lebih kepada fleksibilitas dalam
0: betul
1: pembelian
0: sekali.
1: Baik itu obat ataupun alat habis pakai.
0: Betul sekali. Ini sangat bagus menurut saya, tapi ya kita tetap butuh dukungan dari pemerintah kita di sini, karena kalau tidak ada dukungan dari pemerintah ya sama aja kita berjalan di tangan kosong. Gitu. Sedangkan BLUD itu butuh dukungan dari pemerintah. Mungkin selama ini kan masyarakat ada bilang bahwa BLUD ini kayak untuk usaha ya. Iya kan Pak Imam ya, untuk bisnis, tapi sebenarnya bukan kayak gitu. Memang kita kayak klinik, tapi kita butuh sokongan dana dari dinas untuk membuka BLUD di tahap awal. Karena kalau tidak ada bantuan dari pemerintah daerah untuk dana awal untuk memulai BLUD, ya jangan berharap mendapatkan pelayanan maksimal.
1: Kita kunci di dukungan pemerintah dan juga dana awal.
0: Baik.
1: Ibu Murni dan juga Dr. Hermina, nanti kita akan masih membahas terkait hal itu. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI Prinews kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dialog Gerakan Membangun Papua masih bersama Anda pendengar, dan kami informasikan untuk Anda topik yang saat ini sedang kami bahas adalah optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Dan kami informasikan juga untuk Anda dalam siaran kali ini bukan hanya disiarkan oleh RRI Bovendigul, namun juga RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Merauke, RRI Nabire, RRI Serui, dan juga RRI Wamena. Dan pendengar, seperti awal saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam kesempatan kali ini juga kami mengajak Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, baik itu bertanya ataupun juga memberikan masukan, kami menyediakan ruang untuk Anda, baik itu menelpon ataupun juga mengirimkan pesan singkat. Anda dapat mengirimnya di 08114988 08114988666, atau Anda dapat menghubungi atau juga mengirimkan pesan singkat di 08114954333 08114954333. Baik, kita lanjutkan perbincangan pada kesempatan kali ini. Tadi sempat disampaikan oleh Dr. Mina terkait dengan dukungan pemerintah, terutama dalam hal dana awal. Ya. Saya ke Ibu Murni. Bu Murni, dana awal bagaimana? Sudah ada atau belum untuk mendukung BLUD ini? Silakan, Bu.
0: Iya.
1: Tapi tahan dulu, Bu. Kayaknya sudah ada telepon yang masuk. Halo, RRI Bovendigul. RRI Bovendigul, dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat pagi menjelang siang.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang. Dengan siapa di mana?
4: Iya, dengan Paman Yoseni di Puskesmas Kalibobo, Nabire.
1: Oke, Paman siapa? Boleh diulang?
4: Paman Yoseni di Puskesmas Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
1: Oke. Silakan.
4: Ya, terkait dengan Sikom punya pelayanan yang memang penting sekali. Saya hanya saran saja untuk pemerintah, memang benar. Enak sekali kalau kita tugas dalam kota, karena Sikom punya alkes di setiap puskesmas itu lengkap, bagus, mantap. Tapi kalau di kampung-kampung, macam di kepulauan, di pesisir-pesisir, apalagi di pedalaman. Itu alkes itu penting sekali. Dari semewa untuk Eksin. Eksin itu kalau setoran tiba-tiba terjadi sesuatu untuk bagian orang baru tidak ada alat Eksin atau itu bahaya. Nah, yang kedua tensi. Alat tensi itu tuh penting sekali. Ya, ketika kita mau ambil tindakan itu butuh pasien itu punya suhu badan, suhu apa dalamnya punya diri lewat tensi itu juga. Yang ketiga lab, laboratorium itu penting di puskesmas. Supaya ketika dokter atau petugas perawat atau bidan yang mau ambil tindakan, dia sudah bisa tahu pasien itu dia apa malaria kah, apalagi jangan sampai dia ada terinfeksi dengan virus HIV atau apa begitu. Jadi petugas lab itu penting sekali, alat-alat lab begitu. Iya, salam hormat dari saya di Puskesmas Kalibobo, Kabupaten Natuna, Papua Tengah.
1: Oke, itu saja paman. Ada lagi?
4: Pokoknya tetap semangat untuk dokter, perawat dan bidan semua di semua tanah Papua, tetap semangat untuk kerja. Ingat bahwa kita orang sudah sumpah jabatan. Jadi apapun hal yang harus kita orang lakukan, kita orang harus lakukan. Semua tugas di manakah, di apa pelosok-pelosok manakah, ketika kita orang mau ambil tindakan besar itu harus bawa. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk paman yang ada di Puskesmas Kalibobo tadi ya, sudah bergabung. Mungkin bisa dijawab dulu terkait ini Bu, bagaimana untuk alkes dan juga satpas yang ada di Puskesmas-Puskesmas terutama yang ada di pelosok-pelosok. Nah, nanti kalau untuk di Bovendigul ini seperti apa sebenarnya, kalau untuk di Bovendigul apakah memang dari satpas ataupun juga alkes ini sudah cukup lengkap yang ada di Bovendigul? Sebelum tadi menjawab dana awal itu, silakan.
0: Ya, sebelumnya salam ini ya, salam sehat untuk paman yang ada di Nabire.
1: Iya.
0: Ya. Okay. Mungkin yang terkait Mas Imam sampaikan tadi untuk biaya pembiayaan ya. Jadi pembiayaan ketika menuju ke BLUD. Nah, pembiayaan sendiri ini sebenarnya kan sudah melekat. Dia sudah melekat. Jadi Puskesmas itu kan mereka saat ini mendapatkan anggaran dari APBN melalui BOK, kemudian ada anggaran JKN dan juga ada anggaran operasional. Operasional ini kan dari APBD. Nah, ini anggaran-anggaran ini tetap mereka dapatkan, mereka tetap dapatkan seperti biasa. Hanya saja mungkin nanti ketika sudah BLUD itu ada penambahan, ada mungkin dari Pemda menambahkan. Jadi terkait tergantung puskesmas sendiri nanti akan memberikan. Kemudian ada inovasi yang puskesmas itu lakukan. Jadi secara mandiri mereka akan menambah anggaran sendiri, mungkin melalui dari retribusi atau mungkin dari retribusi pelayanan kesehatan atau mungkin dari retribusi layanan umum, contoh mungkin uang jasa parkir kah, atau mungkin dari usaha kantin. Nah, itu nanti akan mereka kelola. Tetapi pada intinya bahwa puskesmas tetap mendapatkan anggaran-anggaran baik dari APBN, APBD maupun dari anggaran JKN. Seperti itu.
1: Oke, Bu, mungkin bisa menanggapi dulu penelpon yang tadi, paman salah satu pamantri yang ada di Puskesmas Kalibobo terkait dengan satpas ataupun juga alkes. Untuk di Bovendigul bagaimana, apakah memang dari 20 puskesmas yang ada khususnya di Bovendigul ini apakah sudah memang cukup baik atau memang masih banyak kekurangan terutama dari segi tenaga khususnya dokter? Silakan Bu.
0: Iya, kita di Bovendigul ini memang ini kami masih sangat kekurangan, kekurangan sekali, apalagi dengan SDM, apalagi tenaga dokter ya, tenaga dokter yang dari 20 puskesmas itu hanya ada 7. Ada 13 kalau tidak salah yang memiliki
1: apa tuh tenaga dokter?
0: Tujuh puskesmas yang hanya memiliki dokter. Selebihnya kan ini tidak ada. Nah, dengan BLUD ini kan puskesmas bisa merencanakan sendiri, menganggarkan sendiri untuk pemenuhan SDM-SDM ini.
1: Okay.
0: Jadi bukan cuma terkait fleksibilitas keuangannya, tetapi mereka punya SDM, itu bisa mereka kelola sendiri SDM. Artinya mereka ketika ada ketimpangan, kekurangan tenaga misalkan, nah dari BLUD itu mereka bisa mencari sendiri, menganggarkan sendiri, membayar sendiri untuk tenaga-tenaga yang kurang itu. Nah itu dari SDM. Kemudian dari Alkes juga seperti itu. Jadi dari puskesmas itu bisa mereka merencanakan, menganggarkan sendiri untuk sarana dan prasarannya.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik Bu, kalau untuk di Bovendigul targetnya untuk menjadi BLUD tahun ini atau kapan Bu?
0: Okay. Ini kami sementara masih berkoordinasi. Jadi kami untuk mengadvokasi pemerintah daerah itu kita sudah laksanakan, hanya sekarang untuk koordinasi, karena kan ini diperlukan tim, ya, tim teknis untuk bisa kita sama-sama nih untuk bagaimana nih untuk puskesmas untuk bisa BLUD. Jadi tapi, itu yang sekarang yang kami lagi laksan apa maksudnya lagi kerjakan.
1: Tapi kalau saat ini puskesmas yang didorong di tahap awal menjadi percontohan atau juga prototipe di Bovendigul, ada berapa puskesmas ataukah memang khusus puskesmas Tanah Merah saja ini? Silakan Bu.
0: Ya, kalau menurut kesiapan ya, karena ini juga kan kesiapan dari teman-teman puskesmas, dan kami sudah yakin bahwa UPTD Puskesmas Tanah Merah ini bisa untuk menuju ke situ dulu. Dan di samping kami tetap mendorong puskesmas lain.
1: Oke, okay. Baik, kayaknya sudah ada penelpon. Halo, RRB Fundigo, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Berarti Santi.
1: Oke. Okay.
5: Kilo 4.
1: Oke, okay, Santi kilo 4. Silakan.
5: Berhubungan ini mengenai kesehatan ya.
1: Iya,
5: BLUD ya.
1: Iya, BLUD.
5: Oke. Okay. Kebetulan saya ini pasien.
1: Oke.
5: Okay. Nah, kita bicara mengenai logistik. Logistik saya punya mama sakit luka dikasih antibiotik untuk mata. Itu hal kecil.
1: Okay.
5: Mau mengurah BLUD dengan SDM yang seperti tidak bisa dikontrol. Maksudnya begitu banyak, tapi kalau saya lihat dari kasat mata sebagai masyarakat terlalu dipaksakan BLUD di Bovendigul.
1: Okay.
5: Ada apa? Gitu. Karena apa kontribusi apa terlalu banyak anti dan angan-angan, bukan untuk jadi apatis, tidak. Ini untuk mengisi para nakes. Saya nakes juga karena kami butuh nakes ya. Tapi coba logistik yang tadi, obat saja tidak, sangat kurang.
1: Oke.
5: Okay. Itu dan itu mau dia sendiri sedangkan dibawa tabuk Pak Bove, dinas kesehatan amburadul, apalagi sendiri yang
1: okay.
5: Kita lihat kita tidak banyak orang-orang yang berhas ya,
1: okay.
5: yang punya semua dengan BPJS.
1: Oke, baik Bu Santi, mungkin bisa dipersingkat langsung ke intinya Bu Santi mengingat waktu ini. Silakan dipersingkat masukannya seperti apa? Bu Santi. Silakan.
5: Ya, singkatkan dulu semua logistik SDM ya. Sakas, nakes,
1: okay.
5: Yang selama ini efisiensi, jadi seperti itu. Tinggal mereka punya kehidupan dulu bagaimana. Kita terlalu memaksakan kalau saya lihat itu di BLUD.
1: Okay,
5: terima kasih.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Bu Santi yang ada di Kelompat. Terima kasih masukannya, tentunya dari Dinas Kesehatan dan juga termasuk dari UPTD yang ada di Bovendigul, puskesmas yang ada di Bovendigul, selain melayani masyarakat tentunya juga terus menerima berbagai kritik yang ada di masyarakat. Ini menjadi salah satu, bukan hanya hal jangan hanya berpikir terkait negatifnya, tapi merupakan salah satu hal positif untuk makin meningkatkan pelayanan. Karena saya rasa obat yang baik biasanya itu obat yang rasanya pahit, bukan rasanya manis. Terkait ini saya ingin ke Ibu Murni Luging, mungkin bisa menjawab sebenarnya yang terjadi saat ini seperti apa, dan Beluda ini sebenarnya apakah menjadi salah satu obat untuk menangani berbagai persoalan kesehatan yang ada di Puffin Nikul. Silakan.
0: Iya. Iya, kalau kami pikir itu sebagai obat ya. Jadi BLUD itu dia bisa dia sifatnya fleksibel. Jadi bisa pelayanan kesehatan itu bisa maksimal, pelayanan kesehatan itu bisa baik menyentuh masyarakat itu. Ya, mungkin dengan BLUD ini yang kita dorong. Karena yang seperti tadi kita mau pelayanan kesehatan bagus, tetapi kan ini harus ada dukungan banyak pihak ini. Nah, sementara pasien yang datang itu kan mereka tidak melihat itu. Jadi pasien yang datang itu kan cuma mereka datang, yang penting petugas memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan obat sesuai dengan penyakitnya, dia mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Nah, nanti ketika BLUD itu semua akan di support. Artinya bahwa memang kita lihat sekarang, kondisi sekarang kita punya pelayanan belum maksimal. Karena tadi yang sapa Dr. Hermina jelaskan masih banyak kekurangan-kekurangan. Ya, itu memang kami tidak pungkiri. Jadi dengan BLUD ini kita bisa mendorong ke arah perbaikan pelayanan kesehatan. Begitu.
1: Oke, baik, saya ke Dr. Mina. Mungkin bisa ditambahkan, Dok, terkait dengan yang tadi masukan dari Bu Santi di Kilo 4 terkait dengan sebenarnya BLUD untuk di Boven Digul ini belum siap, tapi dipaksakan. Silakan, sanggahannya, silakan.
6: Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Santi untuk curahan hatinya. Baik, sedikit mau meluruskan ya. Sebenarnya program BLUD ini bukannya, sebenarnya mungkin masyarakat masih belum terlalu paham. BLUD ini punya manfaat yang sangat besar untuk masyarakat dan juga untuk pegawainya di dalam. Karena sistem BLUD ini, dia adalah sistem yang akan mengelola keuangannya sendiri. Kan selama ini, kalau kita sistem kelola keuangan, kita harus menunggu putusan dari pemerintah, APBD dan sebagainya. Jadi dana itu akan dialokasikan atau dikasih ke dinas kesehatan itu biasanya itu di bulan 4 ya Bu ya, baru ada dana ya. Per tahun ya, tiap tahun itu selalu terjadi berulang. Jadi dengan sistem BLUD ini, puskesmas ini akan mengelola keuangannya sendiri, tapi dengan istilahnya tanpa berjalan sendiri, harus tetap di bawah naungannya dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan adalah induk dari puskesmas. Cuman kita lebih fleksibel dalam mengelola kebutuhan yang ada di dalam puskesmas itu sendiri.
1: Tetap dipantau anggarannya itu.
6: Ya, kita akan melapor tiap tahun, bahkan siap untuk diaudit
1: kapanpun.
6: Iya. Gitu. Jadi kita ini tidak berjalan sendiri. Kita di bawah naungannya dinas kesehatan, di dalam bawah naungannya pemerintah Kabupaten Boven Digul. Cuman yang harus kita rubah paradigma masyarakat nih. Ini yang tadi saya bilang, kalau tadi pertanyaannya kesulitannya apa? Saya bilang untuk menyiapkan dokumen tidaklah terlalu sulit. Kedepannya ini yang sulit, salah satunya mengubah paradigma. Paradigma masyarakat, paradigmanya pasien, itu yang kita harus rubah. Jadi selama ini mereka salah mengerti. Berapa orang mengatakan bahwa ini buang-buang anggaran. Betul Pak Imam? Tapi sebenarnya bukan untuk buang-buang anggaran. Ini untuk kebaikan pasien dan juga untuk stafnya itu sendiri. Nah, kebaikan untuk pasien pertama. Tadi kan Ibu bilang, luka di kaki, kasihnya salep mata. Hal-hal itulah yang akan dirubah ketika sudah menjadi sistem BLUD. Kita akan mengelola untuk membuat rencana anggaran pengadaan obat sendiri sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Minta maaf, contoh saya dokter gigi. Di puskesmas memang tidak menyediakan antibiotik, contoh. Salah satunya Cefixim. Karena memang anggarannya itu cukup mahal. dari Pemda juga harus melihat ini bisa nggak dananya, iya kan? Tapi kalau sudah dalam sistem BLUD, kita bisa menyiapkan obat itu dengan pasokan obat tidak banyak, tapi siap ada tersedia di dalam apotek. Ya, jadi ketika saat pasien yang membutuhkan obat itu, ada obatnya. Tidak perlu kita mengeluarkan lagi kopi resep, pasien beli sendiri.
1: Oke.
6: Contoh, pasien datang di saya dengan kasus abses mandibula atau abses fasial, wajahnya udah bengkak. Lalu gak ada obat yang menyokong untuk mempercepat supaya pembengkakan itu cepat turun. Contoh, cuman ada contoh ya Bu ya. Biasanya ada satu-satu kali kehabisan, jadi kita harus menunggu danaan. Jadi ya oke lah, kita pakai obat yang ada aja dulu. Kayak gitu. Memang bisa, bisa membantu untuk menyembuhkan, tapi tidak cepat. Tapi kalau dengan sistem BLUD, kita bisa beli sendiri. Tanpa harus menunggu lagi anggaran, tambah menunggu perubahan anggaran, tambah tidak perlu lagi menunggu lagi.
1: Menunggu lagi panjangnya birokrasi.
6: Iya, birokrasi yang begitu panjang. Kita bisa beli untuk kebutuhan siapa? Untuk pasien, untuk masyarakat.
1: Okay.
6: Contoh yang salep tadi, kalau memang ada untuk dana BLUD, kita sudah jadi BLUD, kita mengelola keuangan kita itu, kita bisa mengadakan obat itu khusus luka luar. Contoh bioplasen, kita bisa punya, iya kan? Kayak gitu. Itu keuntungannya.
1: Keuntungannya.
6: Sangat punya keuntungan yang bagus. Tapi kita butuh dukungan dari pemerintah. Nah tadi lagi untuk nakesnya. Keuntungannya apa? Dengan sistem BLUD itu nakes juga akan mendapatkan, kalau di rumah sakit apa ya dorang bilang, jasa medis. Jasa medis tambahan ya. Atau kalau di rumah sakit kan bilang ada dinas malam dan sebagainya, jasa medis ya.
1: Ya.
6: Jasa medis. Itu bisa ditambahkan sedikit. Gitu. Jadi ada keuntungannya untuk masyarakat, ada juga untuk nakesnya. Jadi itu sebagai motivasi buat nakesnya itu lebih optimal memberikan pelayanan, lebih semangat dalam bekerja, kayak gitu. Jadi keuangan nakesnya itu juga setidaknya bolehlah naik sedikit, kayak gitu. Meskipun tidak banyak, gitu ya. Tetap gaji pokok itu ya dari Pemda dong. Kalau PNS ya kan, TPP ya dari Pemda dong. Tapi ada bonus-bonus yang bisa didapat oleh nakes, kayak gitu. Dengan program BLUD ini. Kayak gitu ya.
1: Ya, baik. Gitu. Sepertinya ini dari Bu Santi ini merupakan nakes juga. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bu Murni menjawab dari Bu Santi ini?
6: Ada.
1: Oke, tapi sabar dulu, ada penelpon lagi nih. Bu Murni Gul, dengan siapa di mana?
7: Pagi.
1: Pagi, Bu Murni Gul, dengan siapa di mana?
7: Dengan Bapak Thomas di Ujung Kia.
1: Thomas di Ujung Kia, silakan Pak Thomas.
7: Ya ini saya mau sampaikan juga, mengakut masukan juga.
1: Oke, silakan.
7: Ada isu-isu yang selalu kami dengar bahwa banyak suara dari semua pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Makanya kami tanyakan kepada Dinas Kesehatan. Kira-kira kenapa sampai masyarakat banyak mengeluh? Kenapa orang sakit? Ada yang memang sakit berat memang betul terjadi, ada yang sakit ringan bisa terjadi. Kenapa orang banyak masuk di ruangan ICU di rumah sakit Tanah Merah harus meninggal? Banyak masyarakat yang mengeluh, ini kenapa? Jadi akhirnya kebanyakan orang takut berobat. Itu pertama. Yang kedua, kami mohon kepada dinas, tolong perhatikan di setiap puskesmas di kecamatan-kecamatan. Ada petugas-petugas nakal yang bermain, obat bagus-bagus nanti dijual, yang tinggal di rumah sakit, obat-obat yang kurang bagus layak di masyarakat. Jadi tolong perhatikan di setiap dinas, di setiap rumah sakit di kecamatan-kecamatan. Jadi tolong perhatikan karena hal ini banyak terjadi.
1: Oke, Pak Thomas.
7: Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Thomas yang ada di ujung Kiat. Namun sebelumnya juga, mudah-mudahan tadi Bu Santi yang sudah bergabung di kesempatan sebelumnya, jawaban yang disampaikan oleh Ibu Murni dan juga Dr. Gigi Hermina dapat menjawab pertanyaan ataupun juga masukannya. Nah, saya ke Ibu Murni lagi. Yang pertama, Ibu, dari Pak Thomas di ujung Kiat, Bu. Yang pertama, masyarakat mempertanyakan, kenapa saat dirujuk ini masyarakat, mohon maaf, ini banyak yang meninggal dunia. Dan juga yang berikutnya adalah untuk khususnya yang ada di dalam pedalaman terkait indikasi penjualan obat yang dilakukan oleh mungkin oknum. Silakan dijawab, Bu.
0: Ya, mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan yang kedua terkait oknum yang menjual obat. Bapak kalau menemukan hal-hal seperti itu, mungkin bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Bapak. Jadi di kami, di Dinas Kesehatan itu ada namanya pengaduan masyarakat. Jadi di dalam pengaduan itu Bapak bisa menyampaikan, memberikan laporan terkait, kalau perlu dengan petugas siapa yang nakal ini, sehingga itu nanti kita bisa tindak lanjuti.
1: Okay.
0: Seperti itu ya Bapak Thomas. Kemudian yang terkait yang pertanyaan kedua ini masalah mungkin lebih ke kerujukan untuk banyak pasien yang meninggal di rumah sakit. Jadi kalau seperti itu, ini kan juga sebenarnya tidak bisa di sepenuhnya salah petugas kesehatan, Bapak. Jadi terkadang juga masyarakat itu datang dengan kondisi pasiennya sudah gawat. Kemudian baru dirujuk ke rumah sakit. Kemudian ada juga karena keterlambatan pengambilan keputusan dari keluarga. Nah, ini kan juga mempengaruhi ini. Kalau kita mau berpikir, kita sebenarnya tidak mau ini kita pun masyarakat yang dirujuk itu meninggal, tetapi ya mungkin karena faktor-faktor itu sehingga hal itu terjadi.
1: Oke, baik. Nah, semoga bisa menjawab dari Bapak Thomas yang ada di ujung Kia dan pendengar Radio Republik Indonesia Skorwil Nusantara 1. Kembali kami sampaikan topik yang sedang kami bahas pada kesempatan kali ini, yakni optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah dengan narasumber Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bukit Tinggul, Ibu Murniati, dan juga Dr. Gigi Hermina, fungsi bidang beliau selaku Ketua Tim BLUD Puskesmas Tanah Merah. Gerakan Membangun Papua pada kesempatan kali ini juga kami sampaikan kembali disiarkan oleh RRI Jayapura, RRI Biak, Merauke, Nabire, Serui, Wamena, dan juga tentunya Bovendigul. Dan khusus untuk Bovendigul kami sampaikan juga untuk pendengar, bukan hanya disiarkan langsung melalui terestrial namun juga melalui live YouTube dari RRI Bovendigul channel tentunya. Dan selain dari penelpon yang tadi sudah bergabung, kami juga sedianya membuka ruang yang ingin memberikan masukan melalui live YouTube dan juga pesan singkat dari melalui WhatsApp. Saya bacakan dulu ini, Bu Murni dan juga Dr. Mina. Yang pertama, bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam mendukung puskesmas di Bovendigul agar sukses bertransformasi menjadi BLUD ini, dari Ibu Marta di Bosowa. Silakan.
0: Ya, tentunya dalam mendukung untuk puskesmas ke arah BLUD. Ya, karena ini kan program strategi pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Jadi tentunya kami akan berupaya melalui advokasi ke pemerintah daerah, kemudian koordinasi dan komunikasi ke tim-tim teknis yang ada, kemudian kami dengan puskesmas yang sudah siap ini kita pembinaan ke sana, terkait mungkin dengan mereka punya tata kelolanya, terkait mereka punya dokumen,
1: ya, lanjut,
0: mereka punya dokumen, kemudian semua yang hal-hal itu yang kita bisa menuju ke untuk BLUD.
1: Oke, baik. Selain itu juga ada pertanyaan ini dari live YouTube. Bagaimana status BLUD dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, dan apakah Dengan menjadi BLUD, biaya pelayanan kesehatan akan berubah bagi masyarakat ini. Dari Saroni saya ke Dr. Mina menjawab ini. Silakan, Dok.
0: Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan, lebih bagus, ini akan lebih membuat pelayanan lebih meningkat dan lebih optimal. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya bilang, kita di dalam puskesmas lebih tahu nih apa yang kita butuhkan. Jadi itulah yang pasti akan kita siapkan untuk pelayanan untuk pasien yang ada, gitu. Nah, kemudian untuk apa tadi? Biaya ya?
1: Ya, biayanya. Apakah nanti berubah ini, Dok?
0: Jelas pasti ada.
1: Oke.
0: Ya. Karena gini, namanya kan gini, kalau kita mau lihat pengertian dari BLUD itu sendiri, tujuannya itu memang dia sistemnya mengelola keuangan sendiri, dan juga dia sedikit seperti kalau kita bilang menuju ke klinik kayak gitu ya, mirip ke klinik. Jadi memang akan ada kena tarif. Tapi tarifnya wajar, bukan tarif yang kayak di klinik gitu ya, tetap tarif dengan persetujuan dari Pemda dan juga Dinas Kesehatan gitu. Akan ada kenakan tarif. Tujuannya apa? Dari tarif itulah yang akan diputar untuk menjadi modal untuk mengisi kebutuhan dari puskesmas itu sendiri.
1: Kembali untuk masyarakat juga kan, Dok?
0: Betul. Jadi jika ada tarif, contoh ya contoh, pasien datang dengan keluhan sesak dada anak ya contoh, dan dia memang membutuhkan nebu untuk sedikit mengencarkan dahak contoh ya, pasien ini tidak ditanggung oleh BPJS, dia nggak punya BPJS, ya tetap dia akan kena tarif, kena biaya pengobatan, tapi biaya pengobatannya tidak mahal gitu, jelas tidak akan yang bikin sampai pasien pulang menangis ataupun juga yang ada nanti nakesnya dihujat gitu ya, kalau mahal gitu, tidak. Tapi tetap harus ada tarif. Tujuannya apa? Ya tadi sudah Pak Imam bilang, untuk kepentingan juga masyarakat, dengan tarif itulah kita akan putar lagi, kayak gitu. Untuk memenuhi dan mengisi kekurangan alat atau obat yang ada di dalam puskesmas itu sendiri. Kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jelas baik. Ada tarif.
1: Oke, okay. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Skor Wil Nusantara 1 tidak dirasa dalam kesempatan gerakan membangun Papua di edisi hari ini 6 Agustus 2026 kita sudah ada di penghujung perjumpaan dalam kesempatan kali ini, dan juga kita ingin dengarkan apa penyampaian dari dua narasumber cantik ini kepada seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada. Sesuai dengan topik pada kesempatan kali ini, optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Sekali lagi, badan layanan umum daerah. Dan dengar, berulang kali saya menekankan terkait kata badan layanan umum daerah, karena ini menjadi salah satu pesan dari dua narasumber yang ada di kesempatan kali ini, karena sering dipresetkan UNYA ini bukan umum namun menjadi usaha. Silakan dokter yang pertama, apa closing statement yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga pendengar setia RRI khususnya yang saat ini sedang mendengarkan Skor Wil Nusantara 1 Papua. Silakan.
0: Terima kasih. Baik, untuk masyarakat dan semua pendengar RRI hari ini, satu hal yang saya ingin sampaikan, untuk program BLUD ini manfaatnya cukup bagus untuk masyarakat. Karena cepat untuk mengadakan, cepat untuk bisa membuat perubahan di dalam puskesmas, dan puskesmas itu bisa mengubah atau mengelola sistemnya sendiri, tapi tetap dengan bimbingan dan naungan dari Dinas Kesehatan. Dan kebutuhan pasien itu dengan program BLUD ini bisa lebih baik. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Setidaknya bisa sedikit kayak klinik. Pemeriksaan darah lengkap boleh diadakan jika sistem ini boleh berjalan dengan baik. Masyarakat tidak perlu harus dirujuk banyak-banyak ke rumah sakit kalau bisa ditangani di puskesmas. Apalagi kita punya masyarakat terbatas dengan transportasi, biaya untuk ke rumah sakit. Dengan program ini saya menghimbau kepada masyarakat dan juga nakes-nakes yang lain, jangan berpikir susahnya, jangan berpikir bahwa BLUD ini tidak baik. BLUD ini sangat baik untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat,
6: untuk adanya inovasi-inovasi pelayanan di puskesmas dan lebih meningkat dan lebih optimal. Hmm. Jadi masyarakat bisa merasakan pelayanan setidaknya setara dengan klinik sedikit itu ya. Hmm. Karena dengan adanya pengadaan alat-alat di dalam puskesmas untuk pemeriksaan darah, untuk pemeriksaan darah lengkap kayak gitu, kalau program ini berjalan dengan baik ke beberapa tahun yang ke depan ya, itu sangat menurut saya sangat bagus banget. Masyarakat akan merasakan pelayanan itu lebih optimal. Dan saya yakin masyarakat akan senang. Karena datang tidak perlu lagi dirujuk-rujuk. Karena kita nggak punya alat ini, nggak punya alat ini di puskesmas. Setidaknya boleh ada sedikit. Tapi tetap kalau kasus yang memang harus dirujuk, ya harus dirujuk Pak Imam ya. Hmm. Karena kita di puskesmas itu adalah dokter umum. Hmm. Ya, kalau penyakit diagnosa yang memang harus dikerjakan oleh spesialis, wajib dirujuk.
1: Oke.
6: Ya. Nah, untuk nakesnya, kalau BLUD ini jadi dan bisa berjalan dengan baik, dengan sistem yang baik, ini akan menguntungkan kita juga. Kita kerja butuh uang untuk makan. Mm. Jadi sistem BLUD ini adalah kerja, bukan kerja padamu negeri aja. Mm. Tapi kita bisa mendapatkan setidaknya pendapatan sedikit untuk bisa dapat jasa-jasa medis setidaknya.
1: Oke. Okay.
6: Senang sedikit lah setidaknya Pak Imam.
1: Okay.
6: Untuk nakes, karena kasihan kita nakes ini, kalau mau dibilang dari internet kita lihat, kemudian banyak sekali nakes yang selama ini kita mengeluh bahwa kayaknya nakes ini gak terlalu ada harganya gitu loh. Ya Pak Imam ya,
1: okay.
6: Sudah kuliahnya capek-capek menghadapi pasien dengan, harus ingat ya, nakes itu rentan sekali terinfeksi. Karena dia langsung berhadapan dengan pasien. Bayangin, kita bercontoh, pasien kita punya riwayat TB. Kita nakes, kita harus siap melayani dia. Kita pulang ke rumah, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya suami. Jadi kita punya beban sebenarnya. Iya kan? Jadi hal-hal itulah setidaknya. Memang tidaklah besar ya teman-teman nakes. Jangan berharap bahwa BLUD itu langsung kita jadi penghasilan besar untuk nakes. Tidak. Tapi tujuan BLUD adalah untuk puskesmas memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tapi setidaknya jasa kita bisa ada sedikit setidaknya dari sistem BLUD ini.
1: Oke, baik.
6: Terima kasih.
1: Baik, BLUD bukan hanya untuk masyarakat namun juga sedikit membantu dari nakes. Saya ke Ibu Murni, closing statement-nya. Silakan Bu, apa yang ingin disampaikan?
8: Ya, transformasi puskesmas menjadi BLUD ini kan kalau menurut kami, dan kami konsisten untuk ke arah situ, ke arah sana. Jadi kami perlu dukungan khususnya mungkin dari ini ya, kepala daerah, kemudian termasuk dari badan keuangan daerah, badan inspektorat, dan OPD teknis yang nanti yang akan berkolaborasi dengan kami terkait BLUD. Mm-hmm. Dan kami berharap bahwa kita di Kabupaten Bovendigul, karena Kabupaten Merauke sudah mendahului kami, mereka sudah tahun lalu mereka sudah ditetapkan 13 puskesmas kalau tidak salah, mm-hmm, untuk BLUD, dan tahun ini mereka lagi berproses. Dan kami berharap juga untuk di tahun ini mungkin ada 1 atau 2, 3 puskesmas yang kita bisa tetapkan untuk puskesmas BLUD. Dan itu kerja sama dari semua pihak. Seperti itu Pak Imam.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Murni, terima kasih Dr. Mina, dan pendengar Skorwil Nusantara 1. Demikian dialog gerakan membangun Papua dengan topik optimalkan pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami, baik yang tadi ada dari Nabire dari Puskesmas Kalbobo, ada juga yang tadi sudah bergabung dari Kilo 4 dan juga Ujung Kia, termasuk juga yang sudah bergabung melalui live YouTube dan juga pesan singkat WhatsApp yang ada di RR Bovendigul. Demikian, saya Imam Komarudin pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya baik, mendengar sudah pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Tadi sudah Anda ikuti ya siaran berjaringan Sekorwil Papua yang bisa Anda dengarkan dari RRI Jayapura, RRI Merauke, RRI Nabire, RRI Serui, RRI Biak, RRI Wamena, dan RRI Bovendigo. Namun di hari ini Gerakan Membangun Papua berlangsung dari RRI Bovendigo dengan topik yaitu optimal pelayanan kesehatan melalui transformasi puskesmas menjadi badan layanan umum daerah. Menghadirkan narasumber ada Dr. Gigi Hermina Pongsi Bidang, Ketua Tim BLUD Puskesmas Tanah Merah, dan juga ada Ibu Murniati Tadia, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigo yang tadinya dipandu oleh Imam Komarudin. Baik, pendengar, kami akan hadirkan menemani Anda siang hari ini yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai pekerjaan Anda hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan berikut ini.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Mendengar momen hari ulang tahun Republik Indonesia bisa dimanfaatkan untuk mengunjungi tempat bersejarah perjuangan bangsa. Sejumlah museum dan monumen menyimpan jejak penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Pendengar, mengunjunginya bisa menjadi cara untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memahami sejarah bangsa. Nah, berikut ini ada informasi pendengar yang mengenai dengan beberapa destinasi wisata sejarah yang bisa Anda kunjungi untuk mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta. Museum ini merupakan bekas rumah Laksamana Tada Simainda, lokasi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di rumah inilah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi sebelum diketik oleh Sayuti Melik. Tempat ini menyimpan lebih dari 1000 koleksi asli dan replika terkait peristiwa proklamasi. Kini bangunan tersebut menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang menyimpan mesin tik, ruang perumusan, dan berbagai koleksi sejarah. Museum ini dibuka dari hari Selasa sampai dengan Minggu. Pengunjung juga bisa datang ya selama jam operasional, yakni mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian selain Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ada juga Taman Proklamasi dan Tugu Proklamasi. Kawasan ini berdiri di lokasi pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Lokasi ini dahulu merupakan lokasi rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Rumahnya memang sudah tidak ada, tetapi kawasan itu diperingati melalui monumen proklamasi dan Tugu Petir. Tempat wisata sejarah tersebut dibuka setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 6 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga ada Gedung Juang 45 di Jakarta. Nah, ini awalnya adalah Hotel Skomper sebelum dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan politik pemuda Indonesia. Museum ini menampilkan diorama, arsip, dan dokumentasi perjuangan nasional. Pengunjung bisa melihat dokumentasi proklamasi serta rekaman pidato Bung Karno di lapangan Ikada. Gedung ini juga menyimpan mobil dinas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta di awal kemerdekaan. Masih ada beberapa lagi destinasi wisata sejarah yang belum saya hadirkan ya. Sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu lagu pilihan berikut ini.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pendengar, hadir kembali informasi mengenai dengan destinasi wisata sejarah kemerdekaan yang bisa untuk dikunjungi, apalagi ketika momentum-momentum peringatan HUT RI. Kalau tadi sudah ada tiga ya yang saya sampaikan, tadi ada Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kemudian ada Taman Proklamasi dan Tugu Proklamasi, ada juga Gedung Juang 45, dan berikutnya ada Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg menyajikan perjalanan perjuangan bangsa melalui koleksi dan diorama sejarah. Bangunan benteng kolonial ini kemudian difungsikan sebagai museum perjuangan kemerdekaan. Diorama museum menggambarkan peristiwa penting sejak abad ke-19 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Museum ini pendengar berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta, berdekatan dengan Malioboro dan Keraton Yogyakarta. Selain itu juga ada monumen nasional atau yang biasa disebut Monas. Monas dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lidah api di puncak Monas dilapisi emas dan menjadi lambang semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Di bagian dasar Monas setinggi 132 meter, terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan diorama perjalanan bangsa. Pengunjung juga bisa menikmati panorama Jakarta ya dari pelataran puncak menggunakan teropong. Nah, itu tadi pendengar informasi mengenai beberapa destinasi wisata sejarah kemerdekaan yang bisa dikunjungi dan tanda waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Informasi tadi pendengar kami lansir dari rri.co.id. Jadi bagi Anda mungkin yang ingin mengunjunginya atau ingin nanti mengunjungi begitu ya, misal keluar daerah, nah bisa dikunjungi tadi beberapa tempat destinasi wisata sejarah kemerdekaan. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan, dan kita jelang nanti di pukul 12 akan hadir acara selanjutnya, yaitu musik pelepas lelah.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Siang, pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Anna, menemani Anda di acara Musik Pelepas Lelah. Edisi siang ini, pendengar, hari Kamis 6 Agustus 2026. Apa kabar Anda di kesempatan siang ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu-lagu, silakan. Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811-4954-333 atau juga di 0811-4988-666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar melalui telepon ya di 0811-4988-222 melalui via WhatsApp. Saya sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Musik Pelepas Lelah, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Bung.
0: Iya, selamat siang, Bung Putra. Udah makan siang belum ini?
1: Udah mana sih?
0: Belum.
1: Aduh, jangan makan dong.
0: Abis ini baru makan siang. Gimana kabarnya, Bung Putra? Sehat, Bung?
1: Iya, apa kabar, mana?
0: Sehat juga. Requestnya apa siang hari ini, Bung?
1: Request Fanny Febiola.
0: Judulnya apa?
1: Tuhan Pasti Pertemukan.
0: Oke, Tuhan Pasti Pertemukan. Nanti dihadirkan ya. Salamnya buat siapa aja, Bung?
1: Selamat siang buat semua, lagunya untuk mana? Selamat siang.
0: Oke. Terima kasih Bung Putra sudah bergabung siang hari ini. Satu penelpon lagi, halo. Selamat siang, Musik Pelepas Lelah. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Kak Ana.
0: Iya, selamat siang. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Andi Kak Ana.
0: Oh, Andi. Apa kabar Andi di Jambi?
2: Alhamdulillah sehat. Suasana kali sini Kak Ana.
0: Oh, iya ya. Request apa di siang ini?
2: Saya minta lagu ini, Kemesraan ini dari Iwan Fals.
0: Siap, nanti dihadirkan ya Andi. Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya pertama-tama buat Dika, Dika Siabu, kalau lagi mulai tentang kursi sayang. Semoga dikasih selalu pasti berbuat baik. Semoga dan Allah Subhanahu Wa Taala terus buat keterangannya, Bunda Ima, Ibu Istri, Pak Ferdi, lalu di sana Bakian, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bang Rimba, Bu Natalia, buat Kak Ana sehat selalu, disediakan rezekinya, dijauhkan dari penyakit segala macam penyakit, lalu sudah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Ana. Selamat siang, ayo ada gabung ada.
3: Iya, halo, selamat siang, assalamualaikum, Mimpi, Kak Ana, gimana kabarnya?
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Kabarnya ya, baik, Dika, ya? Request apa, Dika, ya, siang ini?
3: Iya, kabarnya sama seperti kakak. Iya, baru tau, guys.
0: Requestnya apa?
3: Dika, request selalu boleh, Kak.
0: Lagunya siapa?
3: Dari Ria Angelina, Kenari Umbuh Hati. Ria Angelina.
0: Judulnya
3: Senandung
0: apa?
3: Senandung Buah Hati.
0: Senandung Buah Hati,
3: Kak.
0: Oh iya, nanti dihadirkan ya.
3: Iya. Salamnya selalu pertama buat yang lagi bertugas, selalu jangan lupa makan siang juga. Buat Tuki tadi terima kasih ya, salamnya sayang. Moga ya, cepat sembuh dari sakitnya.
0: Iya.
3: Terus sama Ibu sama Pak Freddy di dalam Ibu Farida, Ibu Fania. Ya, terus salam kenal ya kemarin Ibu Esterly di Manado. Terus di Kacia Ibu Pau Supawi Ibu dan buat semua di atas empat kecuali dari asal besit. Terima kasih selalu buat anak yang berkata kalau tersudah. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat siang, Mimpi. Assalamualaikum, monggo dilanjut, Kak.
0: Iya, terima kasih buat Dika dan Andi yang sudah bergabung juga siang hari ini. Satu penelpon lagi, halo. Selamat siang, musik pelepas lelah. Dengan siapa di mana?
4: Musik pelepas lelah dengan Benijo di Manado.
0: Pak Benijo di Manado, apa kabarnya? Sehat?
4: Sehat, walafiat, Bunda.
0: Oke, baik. Requestnya apa siang ini?
4: Lagu jam berapa ini, Bunda?
0: Boleh, intinya lagu solo aja lah. Buat nemenin siang, buat nemenin makan siang gitu ya.
4: Jadi, nanti lagu Indonesia ini kan?
0: Iya, boleh. Lagu barat

0: dan tempat terkecuali buat saya kita. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang juga. Terima kasih, nanti dihadirkan lagunya ya. Satu penelpon lagi, halo, selamat siang. Musik pelepas lelah saya sekali sudah terputus. Bagi Anda yang baru saja menelpon bisa dicoba kembali. Baik, berkara sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu. Berikut ini ada dua lagu yang di request tadi ya. Ada Fanny Fabiola, Tuhan Pasti Mempertemukan. Kemudian juga ada Iwan Fals dengan Kemesraan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: pendengar, sudah pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami sapa dulu ya, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana? Iya, Bang Luhut, sehat Bang?
1: Iya, sehat. Di sini cuaca lumayan cerah, angin kencang.
0: Oh, angin kencang di sana ya Bang ya. Iya, requestnya apa Bang Luhut?
1: Ini judulnya Mencari Alasan.
0: Oke, Mencari Alasan dari Exis.
1: Tapi penyanyinya nggak tahu itu. Iya, terus kembali mencari salam yang pertama buat Subhana, selamat tugas yang baik, cinta dan tetap semangat. Terus buat Ibu Putri, Bita Riza, Ibu Nadia, dan Bunda Ima, ada Ibu Anisu, Bapak Nama Karis, ada juga Ibu Ijati, ada Nona Bita, Bang Rimba, ada juga Bang Ibu Suhaite, Bang Ahmad Irwan, ada juga Pau Putri, Bang Lani, Bang Lanius, ada Renaya, Bang Ramadan, dan juga Pak Freddy, dan macam-macam yang saya jelah yang lagi mendengarkan.
0: Oke. Lagunya Mencari Alasan ajarannya dari Exis. Jadi gimana, mau dihadirkan atau enggak?
1: Oh iya, kita jelah ya.
0: Oke. Terima kasih juga. Selamat siang juga buat Bang Luhut di Tapanuli. Satu penelpon lagi. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
2: Selamat siang.
0: Iya, siang.
2: Dengan Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Pak Nasrun, sehat Pak Nasrun?
2: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita lakukan selalu.
0: Oke, baik. Pak Nasrun, mau request lagu apa ini, Pak, siang ini?
2: Lagunya Ungu.
0: Judulnya apa, Pak?
2: Sayang.
0: Sayang, oke deh, nanti dihadirkan ya.
2: Iya, pertama-tama Mbak lagunya sama tugas. Saya selalu ya, bersama keluarga rumah. Ya, selamat sekali, ya, selamat kompak. Saya Ibu Raima, ada Marcel, ada Pratena, ada Bung Lei, Pak Ija juga di Sulteng, Ibu Tri, ada Freddy, terus ada Natalia, terus ada Mbak Ika juga di Kaliabo, semuanya lah tambah kecuali. Selamat siang kepada kamu. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga sudah bergabung siang ini. Dan dua penelpon tadi pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati makan siangnya, selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan di kesempatan siang hari ini. Dan yang lagi beraktivitas ya, jangan lupa istirahat sejenak, mengisi energi terlebih dahulu dengan menikmati makan siangnya. Nanti selepas itu ya bisa dilanjutkan kembali berbagai aktivitas Anda. Kami hadirkan dulu pendengar, ada dua lagu yang sudah di request ya, belum dihadirkan. Ada Ria Angelina, Senandung Dua Hati, disusul Samson, Kenangan Terindah.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si Vika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi?
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Anda masih bersama kami berdengar Pro 1 RRI Ibu Pendikul. Kali ini masih dalam acara Musik Pelepas Lelah. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang Musik Pelepas Lelah. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang dan assalamualaikum. Apa kabar, Mbak Ana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bung Bintang? Sehat, Bung?
1: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu. Cuman ya gitulah, masih banyak tugas negara ini. Makanya jarang gabung.
0: Jarang gabung ya, oke deh. Bung Bintang mau request lagu apa?
1: Oh iya, saya mau request lagunya ini, Mbak Ana. Dari Gustrian Geno, Relaku Mengalah judulnya.
0: Oke, siapa nanti dihadirkan ya?
1: Gustrian Geno.
0: Iya, Relaku Mengalah toh?
1: Iya, sih. Memang kalau amalan bagus,
0: sih, gak langsung dapet, ketemu ya. Lagunya. Langsung nah, ada ketemu. Ya.
1: Bagus lagi amalan ini hari ini.
0: Oke, salam-salamnya buat
1: oke,
0: siapa
1: salam-salam
0: aja?
1: Salam-salam dulu, Mbak Ana. Oh iya, buat... ngomong-ngomong, siapa-siapa yang udah gabung tadi ini, Mbak Ana?
0: Tadi ada Bung Putra, tuh. Ada Andi, ada Dika, ada Bu Niju di Manado, ada Bang Luhut, ada Pak Nasrun.
1: Oh iya. Oke, buat semua-semua yang udah gabung tadi ya. Nah, selamat siang. Buat Pak Fredy sama Bu Utri juga. Ada Ibu Farida. Ada Bunda Ima, Ibu Wija, siapa lagi ya, Bang Rimba, Putra Marorin juga, yang di Manado ini ada Nafika juga, cara ya, Ibu Natali Toli, ada Purnama Sari juga. Ah, tuan rumah Benda Keninggalan ini ya, buat Bang Putra, pokoknya Putra ini yang orang semua ya, dan Masa Bongo, Tetia, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, Bang Luhut juga tadi ya. Di Aceh juga. Pokoknya dirangkul semua saja.
0: Oke, siap.
1: Sampai Z. Buat Mbak Ana selamat bertugas. Tetap semangat. Monggo dilanjut.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Bintang Pratama. Selamat menikmati makan siangnya ya. Mungkin kalau Bung Bintang sesar lagi baru nikmati makan siang. Atau mungkin justru udah kenyang duluan ini ya. Dan nanti dihadirkan juga lagunya Relaku Mengalah dari Gustrian Geno. Sebelum itu kita dengarkan dulu mendengar lagunya dari Eksis, Mencari Alasan.

Selebih 54 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara musik pelepas lelah untuk edisi di kesempatan siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Kita jelang pukul 13 nanti kami akan ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga. Menutup jumpa di musik pelepas lelah kali ini, Gus Trian Gino dengan Relaku Mengalah. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Panerbah ungguli Strum Graz 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di Laga Pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persib mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan tepat pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh. Wenn man Spiel verliert, wir sind hier.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol. Idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu dengan bintang dunia, pemenang Liga Champions dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini. Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya Sturmgras akan menjamu Fenerbahce juga dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 Mentor Arena Graz Austria Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali, dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
2: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolò Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari. Sementara dari tunggal putri, Ogawa mengamankan putaran ketiga. Maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Zverev Spoor tampil agresif dengan 20 winner court. Ia juga memenangkan 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam

0: 23 menit. Usai laga, Greg Spur mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special
2: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, menjalani musim yang sangat di lapangan, dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Lapangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik, dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, KLB, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League. Dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan 1 tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami. Dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

bahkan melakoni laga pamungkas Piala 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub juga liga melahirkan yang namanya liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita berdiskusi di Piala Presiden itu.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari MP yang telah memborong 8.000. Intensi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang juga mempercepat perbaikan PJ rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Diharapkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada Indy Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat akibat topan saat bertolak dari Sangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi so didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan di BWF sudah sampai di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, five set kejuaraan dunia penyelenggaraannya yang
0: menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

kabar? Tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rus 1, Kanal Inspirasi.
2: Pendengar, sudah Anda ikuti tadi Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan saat ini sudah pukul 13 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu pendengar dua buah informasi. Berikut pendengar informasi yang pertama berasal dari Bupati Bovendigul. Isi pengumuman, menindaklanjuti pedoman nasional peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ini Bupati Bovendigul menghimbau kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, serta seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bovendigul untuk berpartisipasi menyemarakkan Bulan Kemerdekaan dengan ketentuan yaitu pengibaran bendera, mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Kemudian pemasangan atribut yaitu dengan memasang umbul-umbul ataupun atribut hiasan kemerdekaan di depan kantor, ruko, tempat usaha, dan pekarangan rumah warga. Demikian pengumuman disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut lagi pendengar masih berupa pengumuman, kali ini berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 10 sampai 14 Agustus 2026 bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Demikian pengumuman disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itulah tadi dua buah informasi yang kami hadirkan mendengar, dan nanti juga kami akan hadirkan informasi berupa cek fakta. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial di TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisikan formulir digital dan meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.go.id atau di ajinomoto.co.id. Dan info ini pendengar mengenai dengan tautan terkait dengan pendaftaran lowongan kerja di Ajinomoto tahun 2026 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Info ini kami lansir dari komdigi.co.id.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, saat ini sudah pukul 13 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Mbak Yuli, temani Anda hingga pukul 19 malam nanti dengan rekam informasi serta lagu-lagu pilihan. Dan sesaat lagi juga akan hadir pendengar acara Pro Dangdut. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali di siang hari ini kembali menemani Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung, yang mau merequest lagu ataupun mau kirim-kirim salam, boleh ikutan di 0811 495 4333. Halo, selamat siang. Iya, sayang sekali terputus ya. Anda boleh memberikan kesempatan ya buat yang bertugas ya untuk menyapa Anda dulu. Setelah itu Anda boleh bergabung mengirimkan pesan atau ya request lagu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang.
0: Iya, halo, selamat bergabung. Baik, selamat bergabung. Lanjut, kirim-kirim salam.
1: Iya, boleh.
0: Request lagu apa? Nanti Yuli coba cari.
1: Ya.
0: Suaranya terputus-putus ini.
1: Iya, sudah disiapin lagu dangdutnya.
0: Sudah, Yuli sudah siapkan juga lagunya.
1: Boleh nggak dikarikus lagu dari Nela Karisma? Jangan salamin nilai.
0: Yuli coba cari ya.
1: Oh iya kakak, salam-salam dulu ya. Salam yuk. Buat Kak Yuli yang lagi bertugas, selamat tugas, semoga sehat selalu, tetap semangat.

0: Terus salam buat Ibu Putri, Bapak Putri di keke warga di Merauke, salam sehat. Ibu Frida, Ibu Ibu Esterlina di Manado, ayo gabung. Ibu Natalia, Pak Fauji, Kak Tia, Kak Ari, Mas Ohi, Pak Usu, Pak Widi, Bang Putrinya, Ciguria, dan semua aja tanpa terkecuali. Mm-hmm. Dari A sampai Z, salam sehat dari Dika.
1: Baik.
0: Ayo, di dalam.
1: Oke. Lanjut.
2: Sudah kayak Eli, gitu aja kayak Eli.
1: Oke, terima kasih. Senang sekali. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang. Iya, sayang sekali terputus ya. Anda boleh bergabung ya, boleh berpartisipasi di siang hari ini. Kita boleh kirim-kirim salam, kompak-kompak di via udara ya. Kalau mau bergabung ya, bila boleh di 0811 4954 3333. Pendengar yang lagi ada di pintu 5, pintu 7, yang ada di web sana di bawah menara TVRI, dan semuanya selamat siang. Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita.

0: Baiklah, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah ada penelpon yang masuk lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Mbak Yuli, Yuli,
0: kah? Iya, Yuli yang bertugas.
1: Oh, iya. Apa kabar, Mbak Yuli?
0: Puji Tuhan, Yuli baik ya siang ini.
1: Sama di sini pun cuacanya panas menyengat, Mbak Yuli.
0: Biasanya kalau panas begini bikin apa di sana?
1: Bikin apa kalau di siang ini istirahatnya baring-baring aja. Kalau nanti sore mau ke ladang lagi, Mbak Yuli, mau tanam padi.
0: Oh begitu, di sana tanam padi ya?
1: Iya, tanam padi berladang di sini.
0: Terus kalau tidak hujan ini musim kemarau seperti saat ini, di sana bagaimana ini untuk bisa
1: sini,
0: beri
1: Mbak,
0: air ini?
1: Hujan, Mbak.
0: Oh, di sana hujan.
1: Hujan di sini.
0: Oh, puji Tuhan, bagus ya kalau begitu.
1: Hujan kalau di sini, kalau enggak siang malam tetap hujan di sini.
0: Berarti tidak susah air ya kalau di Bovendigul ya. Ini lagi panas ini.
1: Ya.
0: Kemarau panjang ini.
1: Aduh, lama betul. Mau makan air bersih lah kalau susah kalau begitu, Mbak.
0: Iya betul sekali. Jadi di sana, di sini tuh lagi musim kemarau.
1: Iyalah kalau di sini enggak, Mbak. Kalau air memang mewah, Mbak. Banyak air.
0: Oh, begitu ya. Berarti itu bagus ya untuk pertanian, pastinya banyak air, hasilnya juga memuaskan ya.
1: Ya betul-betul. Kalau itu, kalau padinya tuh bagus, Mbak. Kalau buahnya bersih, banyak buahnya juga, Mbak.
0: Iya, bagus sekali kalau begitu ya.
1: Ya, kalau ladangnya 1 hektar itu kan 6 borong, Mbak. Mungkin ratusan ton itu dapat itu, Mbak.
0: Iya betul. Apalagi kalau sekarang tuh beras, harga beras sudah mahal ya.
1: Betul. Kalau padi 7 lebih sudah, Mbak, 1 kilo. Kalau beras 15 gitu, 16 1 kilo.
0: Iya betul. Di sini juga sudah sampai 18 kilo, 18.000 per kilo. Sudah mahal ya.
1: Kalau di sini kan tanam sendiri, Mbak, enggak beli. Agak murah, Mbak. Sedang 15, 14 gitu 1 kilo, Mbak, kalau cangkau ngambil itu.
0: Selain beras apa lagi di sana?
1: Lah, beras, sawit ada, Mbak.
0: Oh, sawit juga ya?
1: Di sini sawit semua sudah, Mbak. Potong karet juga.
0: Oh, begitu.
1: Hari-hari itu.
0: Mantap ya. Iyalah. Kalau begitu. Jadi di sana masyarakat di sana banyak tidak banyak nganggur ya, karena ada perkebunan sawit, ada juga perkebunan karet juga ya.
1: Ya, ada. Kalau untuk makan enggak susah, Mbak, kalau daerah Kalimantan Barat ini.
0: Bagus sekali kalau begitu ya. Iya, semoga umur panjang kita bisa jalan-jalan ya di Kalimantan
1: ya,
0: sana.
1: Mbak, main ke sini, Mbak, nanti ke Kalimantan Barat, Mbak.
0: Iya. Siapa tahu tidak bisa keluar di sana.
1: Iya, mudah-mudahan lah, Mbak, mudahan. Kalau ada nanti ada jodoh nanti kita bertemu, Mbak.
0: Oke, ya puji Tuhan nanti ya.
1: Cari saja saya di sini, Mbak, di Sambas, Kalimantan Barat, Mbak.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Iya, nanti saya tunggu Mbak Yuli ke sini. Mbak Tari juga,
0: Ibu
1: Mbak Fahmi juga, Mbak Ina, kalau begitu kita ke lagu dulu dah dulu, Mbak Yuli.
0: Oke, boleh.
1: Lagunya Musafir dari Musafir Cinta dari Rita Sugiarto.
0: Baik.
1: Kalau begitu salamnya dirangkul aja, Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih Bu Wanusu.
1: Selamat
0: bergabung.
1: Terima kasih obrolannya, Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali.

Oke, pendengar, pukul 14:34 kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio. Pendengar, buat Ibu Wanusu yang sudah bergabung tadi ya, udah berbagi cerita sedikit ya tentang di Kalimantan sana, aduh cukup senang ya, karena di sana tuh lagi tidak musim kemarau ya, sehingga pasokan air tetap ada. Oke.

0: Okay, saudara pendengar, sudah ada Pak Usu yang sudah bergabung. Selamat siang, Pak Usu.
1: Selamat siang, apa kabar?
0: Iya, puji Tuhan baik ya di siang hari ini. Bagaimana kabar Pak Usu?
1: Alhamdulillah, agak kepanasan.
0: Panas di sana ya, okay.
1: Panas. Masih bisa minta lagu?
0: Boleh, mau minta lagu apa?
1: Lagunya Cubit-cubitan aja.
0: Okay.
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak yang lagi petugas, semoga selalu.
0: Amin.
1: Salamnya dirangkul aja lah semua-semuanya. Ada mepet ini waktunya nih.
0: Okay, terima kasih.
1: Yuk, selamat siang, kodangdut dangdut ala kita.
0: Baik, selamat siang. Terima kasih. Selamat bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Mbak Yuli ya?
0: Iya, betul sekali.
2: Pak Andi di Batam, Mbak Yuli.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar? Di sana gimana kabar?
2: Alhamdulillah, saya selalu, Mbak Yuli.
0: Cuaca di sana gimana?
2: Panas, panas sekali, Mbak Yuli.
0: Oh,
2: di Batam lagi
0: panas. Panas ya. Kalau di cuaca lagi panas, biasanya di sana... Masyarakat di sana biasanya ngapain kalau panas-panas begini?
2: Biasanya duduk santai minum es kelapa muda, Mbak.
0: Minum kelapa muda ya. Berarti banyak yang jual kelapa muda berarti ya.
2: Banyak, banyak sekali. Banyak, di mana-mana pokoknya.
0: Oke.
2: Buah-buahan di Batam itu banjir terus, Mbak.
0: Oh, begitu buah-buahan ya.
2: Dia tidak ada musim karena dari Singapura masuk, dari Malaysia masuk gitu kan.
0: Oh iya betul, jadi di sana tidak ada musim terus. Ya banyak buah aja nah, terus begitu.
2: Karena tetangga kan, tetangga di dekat,
0: iya,
2: Singapura
0: entah.
2: Malaysia.
0: Oke. Okay.
2: Lagu dangdut Mbak ya.
0: Iya betul.
2: Ya, Sejengkal Tanah aja Mbak dari Mansur E.
0: Apa judulnya?
2: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah. Oke, Yuli coba cari ya.
2: Iya, iya. Mancur ya.
0: Itu aja?
2: Itu aja. Salamnya buat semua aja, Mbak Yuli ya.
0: Baik.
2: Karena waktu. Dari tadi karena kita lagi, belum bisa diterima tadi saya coba masuk. Jadi,
0: okay.
2: Salam untuk semua aja, Mbak Yuli ya.
0: Baik, terima kasih ya, juga. Oke, selamat bergabung. Terima kasih. Yang sudah berpartisipasi baik. Ya, Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita di siang hari ini. Cuaca di Kota Tanah Merah lagi kemarau ya, atau lagi panas, tapi ya cuaca tidak tentu ya. Saat ini lagi mendung, tapi bukan berarti mau hujan ya. Semoga bisa cepat turun hujan karena di Bovendigul sudah begitu lama kemarau sehingga banyak sekali masyarakat Bovendigul yang kekeringan air ya, tidak dapat air bersih ya, dan juga dimanfaatkan juga oleh masyarakat yang lain juga di saat musim kemarau, nikmati indahnya Kali Digul ya, bermain di Kali Digul ya, nikmati pantai pantai Digul yang ya mau bagaimana lagi, di sanalah para masyarakat Bovendigul ya yang tidak bisa ke tempat rekreasi ya, memanfaatkan situasi yang ada. Oke, pendengar kami yang bertugas ya, mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi, semoga terhibur dan semangat selalu.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita selanjutnya mengikuti doa kerahiman ilahi.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tentu kita harus, kita butuh transparansi dulu sekarang. Transparan dari semua yang berkaitan langsung dengan program MBG ini. Mulai dari penyedia, sekolah, bahkan data yang kita peroleh dari pihak rumah sakit pun harus terbuka. Sehingga kita bisa melakukan investigasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, bagaimana setelah investigasi kita dapat memastikan bahwa seluruh korban yang sudah mengalami kasus ini itu dapat tertangani secara optimal, karena kesehatan menjadi menjadi prioritas dan keselamatan mereka. Serta kemudian setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya, maka itu jika ditemukan, maka harus diberikan sanksi yang tegas, dan kemudian kita pun pemerintah melakukan, mendorong agar evaluasi terhadap sistem pengadaan, pengawasan yang kita lakukan, evaluasi terhadap sistem pengadaan, pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan agar berjalan sesuai dengan standar yang sebenarnya, dan kejadian ini tidak boleh terulang lagi.
1: Sementara Ketua Komisi 5 DPR Papua, Dina Laura Rumbiak, yang bermitra langsung di bidang kesehatan, akan memanggil seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Papua untuk meminta penjelasan pelaksanaan program MBG menyusul dugaan keracunan yang menimpa puluhan warga di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
2: Ya, siapapun orang tua, siapapun kita, mungkin saya juga bisa trauma kalau anak saya jadi korban. Bapak Ibu juga pasti merasa trauma kalau anak Bapak Ibu juga misalnya ada di antara mereka, dan kita berharap ini menjadi pelajaran sehingga pemerintah daerah di Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota terus juga mengawasi terkait dengan layanan SPPG yang dilakukan, baik dapur-dapur MBG yang ada, sehingga bisa mereka memenuhi syarat dapur yang baik, juga makanan-makanan yang higienis, sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban berikutnya. Dan kami juga secara langsung malam langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan supaya segera mengkoordinasikan apakah layanan terkait obat dan juga obat habis pakai dan juga tenaga medis, dokter, mereka mungkin harus siap sehingga pasien-pasien ini segera mendapatkan layanan, dan kita berdoa mereka semua ada dalam keadaan selamat dan baik.
1: Dikatakan berdasarkan data sementara yang diterima DPR Papua, jumlah pasien yang dirawat mencapai sekitar 70 orang, mulai dari balita, anak sekolah, hingga ibu menyusui. Namun jumlah tersebut kemungkinan besar akan bertambah menyusul adanya warga yang masih berdatangan. Sebelumnya, dugaan keracunan makanan dari program MBG juga terjadi di SMA Negeri 5 Jayapura yang mengakibatkan sejumlah siswa menjalani perawatan akibat mengalami diare. Sehingga kebijakan sekolah menolak sementara program tersebut yang disampaikan langsung Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jayapura, Agustina Fitrianti Tesia.
3: Yang penting adalah kami belum bisa menerima MBG sampai dengan menunggu hasil dari dinas yang terkait untuk menyelidiki atau memeriksa sampel yang ada.
4: Belum ada hasil ya?
3: Belum ada, kami belum terima sebenarnya. Apakah sudah ada hasil, mungkin bisa dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Dari data yang setelah kejadian, karena saya belum bisa konfirmasi di tanggal 28, karena 28 itu kan kami baru, saya kaget dengan kejadian ini. Kemudian kami hanya fokus untuk bagaimana menangani anak yang membutuhkan penanganan. Jadi saya tidak mendapatkan hasil total, tapi untuk mereka yang merasa sakit perut ini ya, sakit perut, baik yang ditangani dan tidak ditangani, yang sakit ringan dengan sakit perut yang berkepanjangan itu totalnya untuk siswa 108, dan untuk guru dan staf TU itu 11 orang.
1: Meski demikian, DPR Papua juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Jayapura serta seluruh tenaga medis yang sigap menangani para korban. Bahkan berdasarkan hasil pemantauan hingga kini, ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pelayanan medis masih dalam kondisi mencukupi. Nalik Saulia melaporkan.
5: Saudara Bupati Jayapura pastikan penanganan korban keracunan MBG di Depapre terus maksimalkan hingga seluruh korban dinyatakan sembuh. Berikut laporan Arul Firmansyah.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama TNI dan Polri terus melakukan penanganan intensif terhadap korban yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang tersaji dalam program makanan bergizi gratis atau MBG di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, hingga saat ini korban keracunan masih terus mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Yowari dan sejumlah puskesmas serta rumah sakit yang ada di kota Jayapura. Menurutnya, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan tenaga kesehatan telah menyiapkan tempat tidur tambahan, tenda, serta obat-obatan dan berbagai fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan pasien di RSUD Yowari. Namun demikian, ada beberapa pasien yang harus dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan di kota Jayapura karena mengalami kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Bupati Jayapura menegaskan, hingga saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia akibat keracunan MBG di distrik Depapre. Namun demikian, untuk jumlah korban keracunan hingga saat ini masih terus dihitung, sebab jumlah korban keracunan juga masih terus bertambah.
4: Perawat dan juga TNI Polri dan juga dari kesehatan hadir semua di sini. Ya, semua penanganan berjalan yang baik. Sepanjang malam sampai pagi saya lihat semua berjalan yang baik. Ada berapa yang memang kejang-kejang dan itu kita lanjutkan langsung ke Dian Harapan, ada yang langsung ke Dinkes, menuju ke sana. Sementara yang lain tetap sendiri. Yang pemerintah lakukan langkah-langkah itu dan menyiapkan terutama alat-alat kesehatan. Saya sudah minta kepala dinas untuk buka semua dan baik infus apapun fasilitasnya harus disiapkan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua bisa disiapkan dan akhirnya sepanjang hari dari kemarin sampai tadi pagi bisa berjalan yang baik.
6: Yunus Wonda menambahkan, pemerintah telah melakukan penanganan langsung dengan mendatangi sejumlah kampung di distrik Depapre untuk memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan agar dapat segera dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Bupati juga meminta pasien yang telah melepas infus untuk tidak langsung pulang, melainkan menjalani observasi hingga kondisinya benar-benar dinyatakan stabil. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat beberapa pasien yang sempat pulang, namun akhirnya harus kembali dievakuasi ke rumah sakit akibat gejala keracunan yang kembali muncul.
4: Tadi pagi saya lanjut lagi ke Depapre. Nah, di sana saya langsung turun ke kampung-kampung karena saya memastikan bahwa kampung itu benar-benar tidak ada. Artinya sudah tidak ada lagi yang kena. Nah, saya ke sana dan ternyata lumayan banyak juga yang saya harus bawa keluar. Ya, sampai hari ini baik di Depapre dan sampai di sini yang sekarang ada di sini, ya kami lihat hari ini penanganan berjalan yang baik. Ya, kita bersyukur alhamdulillah puji Tuhan tidak ada yang meninggal. Sampai hari ini ya, seperti sampai jam yang saya bicara hari ini tidak ada yang korban atau tidak ada yang meninggal. Jadi semua lebih banyak adalah sakit perut, pusing, kejang, demam, itu yang saya lihat dominasi sekali. Jadi sampai hari ini kami tidak bisa putuskan jumlah, karena jumlah kami harus pastikan mungkin besok bahkan bisa tahu jumlah sebenarnya.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, saat meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Yowari mengatakan, penanganan pasien keracunan MBG telah berjalan dengan baik. Pasien yang dievakuasi dari distrik Depapre umumnya mengalami diare dengan kondisi ringan hingga sedang. Sebagian pasien juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mendapatkan terapi cairan dan juga pengobatan. Dr. Berry Wopari menjelaskan, hingga Rabu siang, sekitar 65 korban keracunan MBG di Depapre telah mendapatkan penanganan di RSUD Yowari. Namun angka tersebut belum mencerminkan jumlah keseluruhan korban, karena masih terdapat sejumlah korban yang ditangani di rumah sakit dan puskesmas lainnya.
7: Ya, untuk penanganan pasien saat ini secara umum kami lihat teman-teman di Rumah Sakit Yowari sudah bekerja sangat baik. Penanganan sejak tadi malam untuk resusitasi cairan bagi pasien-pasien yang masuk. Dan puji Tuhan hari ini kalau kita lihat secara umum, secara keseluruhan, pasien anak-anak kita yang masuk ini sudah ada yang sudah dalam tahap pemulihan, jadi sudah ada recovery. Jadi mereka sudah jauh lebih baik dibanding hari pertama kemarin itu. Dan tentu ini sangat satu tindakan yang sangat positif yang dilakukan lintas sektoral, baik teman-teman dari Yowari, juga teman-teman dari TNI Polri, dan dari berbagai pihak yang

0: Berarti memang dari situ. Yang sekarang adalah berdasarkan klinis. Jadi ini diagnosa keracunan makanan berdasarkan klinis dan dari jumlah korban yang ada. Nah itu kita secara klinis.
1: Terus Pak ya, secara klinis berarti?
0: Secara klinis ya, ini mereka masuk dalam kategori keracunan makanan. Karena yang paling kentara adalah bersifat massal dalam satu kelompok tertentu. Jadi anak sekolah, ya anak SMP, anak SD. Dan setelah mereka mengkonsumsi makanan secara massal.
2: Terkait dengan itu, Dr. Berry Wopari mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sebab pemerintah memastikan seluruh kebutuhan dasar pasien selama menjalani perawatan tetap terpenuhi dengan baik. Dan hingga saat ini pemerintah bersama dengan tenaga kesehatan, TNI dan juga Polri masih terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap pasien di sejumlah fasilitas kesehatan, baik itu yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Sementara itu, Polres Jayapura masih menyelidiki penyebab insiden program makan bergizi gratis di distrik Depapre. Polisi telah mengamankan sampel makanan dan menyerahkan ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Polres Jayapura masih menyelidiki penyebab insiden program makan bergizi gratis atau MBG di distrik Depapre. Polisi telah mengamankan sampel makanan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Papua. Kapolres Jayapura AKBP Dionysius Helan mengatakan, hasil pemeriksaan laboratorium akan menjadi dasar penentuan penyebab gangguan kesehatan yang dialami warga. Karena itu kepolisian belum dapat menyimpulkan bahwa insiden tersebut merupakan kasus keracunan.
5: Untuk sampel makanan, ya kami dari kepolisian sudah mengamankan, ya, dan sudah kami serahkan ke Bitlapor Polda Papua. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa itu karena keracunan, karena itu bukan fungsi saya, bukan ya. Kapasitas saya untuk menyampaikan bahwa itu keracunan. Itu ada ahlinya tersendiri, menyampaikan bahwa makanan ini keracunan. Saya masih buat ada dugaan, kami dugaan gangguan kesehatan kepada masyarakat. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa itu keracunan, ada ahlinya tersendiri ya, begitu.
4: Saat ini polisi masih menggunakan istilah dugaan gangguan kesehatan dan memprioritaskan penanganan para korban. Penyelidikan dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Rizky Kurniawan melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan secara live di akun YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, orang tua korban minta pemerintah mengevaluasi SPPG Depapre atas kasus keracunan MBG. Sementara pihak Yayasan Kasih Immanuel Papua yang menaungi SPPG Jayapura Depapre Waya menyatakan siap bertanggung jawab terhadap korban keracunan MBG. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kondisi sejumlah korban, terutama anak-anak yang mengalami gangguan keracunan setelah mengkonsumsi makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, perlahan mulai membaik. Kepada RRI, Bencelina Dimetau, salah satu ibu yang anaknya menjadi korban keracunan MBG, mengatakan beberapa saat setelah mengkonsumsi MBG, anaknya langsung mengalami muntah, sakit perut dan juga lemas. Melihat kondisi tersebut, Bencelina berinisiatif membawa anaknya ke RSUD Yuwari untuk mendapatkan penanganan medis. Setibanya di rumah sakit, Bencelina melihat ada sejumlah anak dari distrik Depapre yang juga terus berdatangan dengan gejala yang sama usai mengkonsumsi MBG. Bencelina Dimetau yang juga sempat membantu membagikan MBG di kampung mengaku sempat melihat kondisi sejumlah bahan makanan yang menurutnya kurang layak untuk dikonsumsi.
6: Mama juga ikut melayani, di saat Mama melayani, Mama sudah lihat menunya. Menunya nasi sama sayur sawi kuah, terus telur sama tempe. Tempe buahnya semangka, tapi di saat itu dia agak balindir-lindir begitu.
7: Semangkanya?
6: Ya, semangkanya lindir-lindir. Terus tempenya warnanya kayak hitam begitu. Jadi Mama juga sempat perhatikan ini, karena Mama kasih tahu ke Ketua Posyandu. Ah ini, saya lihat ini tempe ini kurang bagus. Itu yang kita alami. Terus setelah mereka makan siang, yang pulang sekolah sudah pulang sekolah, sore sekitar jam 6, setengah 6, 5, itu sudah dia mulai kerja di dalam.
7: Sudah muncul gejala?
6: Iya, gejalanya perut mulai taputar, mual-mual. Jadi anak-anak itu belum muntah. Ada yang muntah ber, ada yang muntah. sudah dari situ warga mulai sibuk sudah.

0: kasih pemberitahuan, antarin anak-anak ke puskesmas Depapre.
1: Bencilina berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi serius terhadap program MBG di distrik Depapre maupun di Kabupaten Jayapura secara keseluruhan. Ia juga menyampaikan permintaan masyarakat agar pemberian MBG untuk sementara waktu dihentikan hingga adanya kejelasan mengenai penyebab keracunan serta adanya perbaikan sistem pengolahan dan pengawasan makanan yang disajikan dalam program MBG.
0: Kalau harapan masyarakat sekarang itu semua itu ditutup, tidak perlu ada lagi. Bila perlu Bapak dong mau bantu, bantu uang saja. Biar kita anak sekolah, pendidikan gratis, begitu. Bila perlu, kasih uang sudah ke desa-desa sudah. Kita bikin usaha jual pinang kah, jual kelapa kah.
1: Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Kasih Immanuel Papua yang menaungi SPPG Jayapura Depapre Waia, Yansen Marudut menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dari keracunan makanan dari dapur SPPG Jayapura Depapre Waia. Ditambahkan, sejumlah karyawan SPPG juga telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk mendalami berbagai kemungkinan termasuk proses pengolahan bahan makanan hingga proses pendistribusian. Selain itu, untuk sementara waktu, layanan MBG dari dapur SPPG Jayapura Depapre Waia telah dihentikan sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Yansen Marudut menegaskan, pihak yayasan siap bertanggung jawab penuh terhadap para korban. Seluruh biaya pengobatan korban yang mengalami keracunan akan ditanggung penuh oleh pihak yayasan.
2: Kami dari yayasan pada dasarnya akan membiayai terkait masalah yang diduga keracunan ini ya. Jadi segala bentuk biaya perobatan semua kami bersedia menanggungnya dan juga kami menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ini di kepolisian terkait dugaan keracunan ini. Apapun yang hasil dari investigasi baik dari BGN nantinya akan turun ataupun dari kepolisian sebagai penyelidik di ruang lingkup Polres Jayapura, kami akan menerima hasilnya seperti itu dan juga hasil dari pemeriksaan laboratorium terkait makanan kami.
1: Menurut Yansen, menu MBG yang disajikan pada hari kejadian terdiri dari nasi, telur, tempe, sayur pakcoy, dan juga jagung, serta buah semangka. Menu makanan telah disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok penerima manfaat. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Memberami menyiapkan 1.000 bibit gratis untuk masyarakat dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan mendorong penghijauan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Memberamo menyiapkan 1.000 bibit gratis bagi masyarakat dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala BPDAS Memberamo Dewi Irma Haktisari mengatakan pembagian bibit menjadi bagian dari program Kementerian Kehutanan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus pelestarian hutan. Jika antusiasme masyarakat tinggi, jumlah bibit akan ditambah.
5: Oh, yang pembagian dalam rangka bibit gratis ini yang di HUT Kemerdekaan ya, yang ke-81 itu sebenarnya kita ikut memberiakan mas, tapi kalau pembagian bibit gratis itu ada secara terus-menerus, satu tahun ini pun masyarakat bisa ambil. Tidak harus menunggu peringatan-peringatan di hari besar, cuman kita mungkin karena promosi kurang, kami mempromosikan lagi di hari Bakti Rimbawan, di bulan Maret, kemudian di hari besar seperti 17 Agustus ini gitu loh. Jadi kan kami diminta dari Kementerian Kehutanan itu untuk punya kegiatan yang pemberdayaan masyarakat atau kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung untuk kelestarian hutan gitu kan ya. Masyarakat apa, nah itu salah satu bentuknya pembagian bibit gratis. Jadi bibitnya gratis dari Kementerian Kehutanan tapi masyarakat secara swadaya menanam di lingkungannya masing-masing, di lahannya masing-masing, seperti itu.
4: Dikatakan bibit yang disediakan meliputi tanaman buah, tanaman kehutanan, dan tanaman penghijauan seperti matoa, mangga okulasi, kelengkeng, sawo, sirsak, sukun, dan pucuk merah. Masyarakat dapat memperoleh bibit saat kegiatan HUT RI maupun langsung di persemaian BPDAS Memramo di kawasan Skyland Jayapura. Rizky Kurniawan melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga. Saudara, Banteng Papua Raya menargetkan juara pada turnamen Soekarno Cup 2026. Laporan Naldi Gesolia.
6: Tim Banteng Papua Raya FC menyatakan kesiapan penuh untuk berlaga dalam turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 24 Agustus di Surabaya, Jawa Timur. Mewakili 5 provinsi, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, mematok target tinggi untuk merebut gelar juara. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, kepada awak media malam kemarin. Dikatakan persiapan Banteng Papua Raya FC telah dimatangkan selama 4 bulan melalui pemusatan latihan di bawah asuhan pelatih kepala Thomas Majar.
7: Dan kami awalnya melakukan turnamen kampung Soekarno Cup di sekitar ratusan lebih anak-anak muda di lapangan SIOG, dan telah kita rekrut 25 pemain dan telah dilakukan TC mereka. Kita sudah tampung di LPMP Kota Raja dan dilatih oleh Bapak Thomas Maja yang berpasukan pelatih, dan sudah persiapan kita sudah 4 bulan untuk menuju Soekarno Cup di Surabaya yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 Agustus. Dan target kami dari Papua Raya FC ini adalah juara untuk membawa pulang paksa Piala Soekarno Cup yang dibawa oleh Jatim dan sebagai tuan rumah.
6: Guna menguji kesiapan para pemain, Banteng Papua Raya FC juga telah melakoni serangkaian uji tanding melawan tim lokal yang dihuni mantan pemain profesional, diantaranya Persipura Pasifik Putra, dengan mencatatkan kemenangan. BTM juga mengungkapkan berdasarkan regulasi turnamen, setiap tim dilarang mengikutsertakan pemain dari kompetisi nasional Indonesia maupun Akademi Elite Pro.
7: Kami Papua Raya FC akan membawa pulang Piala Soekarno Cup dari Surabaya menuju Papua, dan Papua siap menjadi tuan rumah tahun 2027 nanti. Kesiapan-kesiapan tim sudah saya melihat mereka luar biasa, dan ditanding selama 9 kali dengan tim-tim mantan-mantan Liga 2 dan juga tim klub sepak bola Persipura Pasifik Putra Asuhan itu berdalam. Ya, hanya dari sekian pertandingan itu mereka kalah 2 kali. Jadi ini luar biasa persiapan mereka. Kalau ini mereka dengan disiplin mempertahankan apa yang mereka lakukan selama ATC dan latihan, saya yakin dan percaya kita bisa keluar sebagai juara grup di nanti.
6: Dikatakan BTM, partisipasi dan pembiayaan Banteng Papua Raya FC mendapat dukungan penuh dari seluruh DPD PDI Perjuangan Setanah Papua. Dengan persiapan intensif dan kedisiplinan pemain, tim optimis mampu keluar sebagai juara dan merebut piala dari juara bertahan Jawa Timur, sekaligus mempersiapkan Papua menjadi tuan rumah Soekarno Cup pada 2027 mendatang. Naldi Saulia melaporkan.
3: Informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
6: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.
6: Lingkungan bersih, hidup sehat.

Selamat beraktivitas. Pukul 14 lebih 4 menit ya waktu Indonesia Timur. Semoga Anda di sore hari ini semangat dalam menjalani aktivitas ya, seperti biasa dengan kegiatan sore. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebahagiaan. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Story.
1: Asik, bener lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar. Dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosef. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pendengar, selamat sore. Kami yang bertugas masih menemani Anda di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya untuk Anda yang lagi memantau siaran kami. Selamat sore, terhibur untuk Anda pendengar.

Pendengar, selamat sore buat yang lagi berolahraga ya, mengganti cairan tubuh dari tubuh ya, yang keluar saat Anda melakukan aktivitas berolahraga, yaitu air putih. Minum air putih pengganti cairan tubuh agar Anda tetap semangat menjalani hari di sore ini, dan kami yang bertugas terus menghibur menemani Anda.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bovendigul menyampaikan warta berita. Kepala Satpol PP Bovendigul tegaskan damkar fokus tangani kebakaran permukiman. Warta berita selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, mantan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra bertugas di Papua ajarkan kerendahan hati. Laporan Yohanes De Goden.
1: Acara kenal pamit Polres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra bersama Kapolres Bovendigul yang baru Dian Novita Peters berlangsung pada Rabu malam di pelataran Polres Bovendigul. Dalam kesempatan itu, mantan Kapolres Bovendigul menyampaikan kesan dan pesannya. Ia banyak belajar dari masyarakat Papua, lebih khusus Bovendigul. Menurutnya, selama ini ia hanya mendapatkan tugas di wilayah yang kehidupannya sudah mulai maju. Namun untuk di wilayah timur, ia belajar banyak hal yang membuatnya tidak harus sombong, namun harus belajar tentang kerendahan hati.
2: Di tanah Papua ini, Bu Kapolres, kami belajar untuk rendah hati. Lalu kami belajar untuk paham bahwa banyak saudara-saudara kita ini yang masih banyak harus kita bantu. Jadi kalau tidak dinas di Papua, saya sering bilang ke anggota, mungkin saya jadi orang yang sombong, mungkin saya jadi orang yang egonya terlalu tinggi. Tetapi luar biasanya masyarakat Boven ini mengajarkan kami untuk rendah hati.
1: Ia menambahkan masyarakat Papua dan lebih khusus Bovendigul, rasa persaudaraannya cukup tinggi, sehingga ketika awal masuk di Bovendigul hingga saat ini, walaupun tanpa keluarga, masyarakat Bovendigul menganggapnya sebagai keluarga dan anak bagi mereka.
2: Kami bersyukur saya dengan istri hadir di sini bisa diterima. Karena sebetulnya Bu Kapolres, itulah yang kami sampaikan ketika berdiri di sini pertama kali.
1: Ia menyampaikan saat ini ia bersama istri akan bertugas menjadi Kapolres di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Terus bangun komunikasi jika ada hal-hal yang hendak berdiskusi. Ia siap memberikan solusi dan berdiskusi dengan masyarakat Bovendigul. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke bawa berkat dan pesan damai bagi Bovendigul. Thomas Jamlean melaporkan.
3: Kunjungan kanonik Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Kanisius Mandagi ke Kabupaten Bovendigul untuk memberikan sakramen krisma kepada para krismawan dan krismawati di Kevikepan Tanah Merah dan Kevikepan Mindip Tanah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua menilai kunjungan tersebut merupakan anugerah yang patut disyukuri karena membawa berkat bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, kehadiran Uskup Agung Merauke tidak hanya memberikan pelayanan rohani melalui sakramen krisma, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan moral yang penting bagi kehidupan bermasyarakat.
4: Kami pemerintah daerah bersyukur dan berterima kasih karena sepanjang beliau melaksanakan tugas hampir 5 tahun lebih di Keuskupan Merauke, beliau berkunjung ke Kabupaten Bovendigul ini sudah 4 kali. Dan sebagai imam, saya percaya bahwa beliau datang itu membawa berkat bagi Kabupaten. Sehingga semua umat yang ada di Kabupaten Bovendigul harus mendengar betul apa yang beliau sampaikan. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan, ya, kita harus hidup berdampingan, kita harus hidup damai, kita harus hidup sejahtera.
3: Jeffrey mengajak seluruh umat Katolik, khususnya di Kabupaten Bovendigul, untuk mendengarkan dan mengamalkan pesan yang disampaikan Uskup Agung, terutama ajakan untuk hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Pesan yang disampaikan Uskup Agung Merauke menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus memelihara persatuan, hidup saling menghargai, dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman, damai, serta penuh kasih di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Satpol PP Bovendigul tegaskan damkar fokus tangani kebakaran permukiman. Laporan Imam Komarudin.
5: Kepala Satpol PP Kabupaten Bovendigul Yeremias Wagunop menegaskan bahwa tugas utama petugas pemadam kebakaran yang berada di bawah Satpol PP adalah menangani kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman, perumahan maupun bangunan milik masyarakat. Menurutnya, sesuai pembagian tugas dan fungsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan kewenangan organisasi perangkat daerah lain yang membidangi urusan kebencanaan maupun lingkungan hidup. Meski demikian, dalam praktik di lapangan, personil damkar Satpol PP kerap ikut diterjunkan membantu memadamkan kebakaran lahan apabila instansi yang berwenang belum dapat merespon secara cepat atau ketika kondisi api berpotensi meluas ke kawasan pemukiman.
6: Tugasnya dia itu lebih ke pelayanan kebakaran pemukiman atau perumahan, lebih khususnya di situ. Dia tidak menangani tentang bagaimana kebakaran hutan dan lahan. Itu ada OPD terkait yang akan menangani itu, OPD lain. Kalau kita di damkar Satpol Polisi Pamekasan, jadi kita lebih khusus bagaimana penanganan ketika ada kejadian kebakaran di pemukiman.
5: Ia mengatakan kondisi tersebut membuat petugas damkar harus bekerja melebihi tugas pokok dan fungsinya. Dengan keterbatasan personil maupun sarana yang dimiliki, petugas tetap berupaya memberikan respon cepat agar api tidak semakin meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Yeremias menegaskan bahwa pelayanan utama damkar tetap difokuskan pada penanganan kebakaran rumah, bangunan, serta penyelamatan masyarakat yang berada dalam kondisi darurat. Karena itu, kesiapsiagaan personil selalu diutamakan untuk menghadapi potensi kebakaran di kawasan permukiman. Ia berharap koordinasi dan sinergi antara instansi dapat terus diperkuat sehingga pembagian tugas dan penanganan kebakaran baik di pemukiman maupun di kawasan hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, setiap kejadian kebakaran dapat ditangani secara cepat sesuai kewenangan masing-masing tanpa mengurangi kualitas pelayanan pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pembukaan turnamen MBC Cup 2026 menjadi ajang silaturahmi dan sportivitas. Laporan Septianing Nurjana.
7: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga di daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi membuka turnamen Mutiara Badminton Club atau MBC Cup 2026 di Gor Family Sport Center, Tanah Merah. Turnamen yang diselenggarakan oleh Mutiara Badminton Club tersebut diikuti puluhan atlet bulu tangkis dari berbagai klub di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi ajang kompetisi sekaligus sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan prestasi dan menjaring bibit-bibit atlet muda yang berpotensi. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba mengapresiasi panitia penyelenggara, PBSI Kabupaten Bovendigul, para sponsor, pelatih, wasit, dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya MBC Cup 2026. Menurut Bupati, olahraga bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, kedisiplinan, kerja keras, sportivitas, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap turnamen ini mampu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul di tingkat provinsi hingga nasional.
8: Olahraga bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, disiplin, kerja keras, sportivitas, serta mempererat persaudaraan. Melalui turnamen ini, saya berharap akan lahir bibit-bibit atlet di tingkat provinsi maupun nasional.
7: Sementara itu, Ketua Panitia MBC Cup, Johan Tan, mengatakan turnamen perdana ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua Mutiara Badminton Club. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antar klub sekaligus memberikan ruang bagi atlet-atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ia berharap MBC Cup dapat menjadi agenda rutin tahunan hingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Kabupaten Bovendigul ke tingkat yang lebih tinggi.
9: Turnamen ini juga hadir bukan sekedar ajang adu bakat dan mengejar gelar juara, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan membakar semangat olahraga di antara kita semua. Kepada para atlet, bertandinglah dengan penuh semangat, tunjukkan kerja keras, dan selalu junjung tinggi sportivitas. Ingatlah, kemenangan sejati diraih dengan kejujuran dan rasa hormat di dalam maupun di luar lapangan.
7: Apresiasi ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Vera Melania Resubun. Menurutnya, penyelenggaraan MBC Cup merupakan langkah positif dalam mendukung pembinaan atlet sekaligus memperkuat perkembangan olahraga bulu tangkis daerah. Disparekraf Pora berkomitmen untuk

0: Pendengar dan juga pemirsa, komentar masyarakat hadir jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berikut kami hadirkan komentar yang datang dari sejumlah tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Bovendigul berikut ini.
1: Pemerintah itu agar bisa mengatasi yang namanya miras, karena pengaruh miras itu merupakan bagian dari faktor utama yang mengakibatkan kita punya anak-anak muda, anak-anak remaja ini hancur. Jadi harapan besar saya untuk pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul agar bisa mengatasi yang namanya peredaran miras di kalangan remaja. Sering kita lihat kalau pengaruh miras ini mereka membuat kericuhan di jalan-jalan sehingga membuat kenyamanan aktivitas masyarakat di Boven ini terganggu. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, pemerintah harus lebih aktif terutama di dalam mengetahui perkembangan di dunia sekolah, karena memang hampir 80% kita punya anak-anak remaja di Bovendigul ini sudah sekolah, sehingga dibutuhkan pemantauan atau peninjauan langsung dari pihak pemerintah.
2: Orang tua mendukung anak-anaknya supaya selalu aktif di sekolah. Kemudian jangan lupa kesejahteraan guru juga mungkin bisa diperhatikan juga, karena banyak guru-guru kita yang terutama yang honor ini ya mungkin gajinya masih di bawah standar UMP, standar provinsi atau kabupaten.
3: Yang pertama, bangunan infrastruktur yaitu akses jalan dan jembatan yang layak antar kecamatan dan desa. Kemudian, fasilitas air bersih yang mudah diakses warga. Poin berikutnya yaitu peningkatan kualitas SDM, yaitu layanan kesehatan yang cepat, murah, dan bermutu. Kemudian, tentang pendidikan, sekolah dengan fasilitas yang memadai dan guru yang kompeten. Kemudian, pembukaan lapangan kerja baru yang ramah bagi warga lokal.
4: Pemerintah selaku ujung tombak atau perpanjangan tangan dari pusat di daerah, kiranya dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Terkait dengan infrastruktur, sarana-prasarana, terus kesejahteraan dari warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya di Kota Tanahmiya. Hak hidup kita itu diperhatikan oleh pemerintah. Jangan dibiarkan warga Kota Tanah Merah itu berdiri sendiri, dalam arti tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga 81 tahun kemerdekaan ini menjadi titik balik, sehingga semua yang menjadi harapan oleh masyarakat Kota Tanah Merah itu dapat terwujud. Kiranya ini menjadi perhatian bersama, terutama perhatian dari pemerintah, sehingga dapat terlaksana.
0: Demikian komentar masyarakat dari RRI Bovendigul, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Berita terakhir, turnamen tenis meja Semarakan HUT ke-81 RI jadi momentum perkuat persatuan dan prestasi. Thomas Jamlean melaporkan.
1: Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia

0: ke-81 tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, prestasi, dan semangat persatuan. Hal tersebut disampaikan staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua saat membuka turnamen tenis meja dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul. Jeffrey mengatakan olahraga merupakan salah satu wujud nyata dalam memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, turnamen yang digelar bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan antar masyarakat.
1: Turnamen tenis meja yang dilaksanakan hari ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mempererat tali persaudaraan, meningkatkan prestasi olahraga, serta menjaring bibit-bibit atlet potensial yang diharapkan mampu mengharumkan nama daerah pada berbagai kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Saya mengapresiasi kepada panitia penyelenggara serta seluruh pihak yang telah bekerja sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kerjasama dan semangat gotong-royong seperti ini terus kita pelihara dalam membangun daerah yang kita cintai.
0: Jeffrey menambahkan turnamen tenis meja menjadi wadah yang sangat baik untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerah sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dapat dibina secara berkelanjutan. Ia berharap dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul pada berbagai kejuaraan di tingkat regional maupun juga nasional. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional, produksi RRI Jayapura, RRI Gorontalo, RRI Biak, dan RRI Malang.
1: Dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya, Pak.
2: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya pesertakan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NMOU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumu Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumu Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
3: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Sukacita.
1: Beranda Sukacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnevor mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya, kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia, namun satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah, aku ingin punya teman, aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Karena anaknya sudah besar. Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah. Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana,

0: itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya, dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut gitu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB JPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
0: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Sri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil loh. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita makankan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB JPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat.
1: Baik, benar dimanapun Anda berada, Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura setelah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita. Dan saat ini pendengar, azan maghrib berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.
2: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk...
3: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI, harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

Pendengar, sudah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita yang kami hadirkan untuk Anda di Relay dari Pro 1 Jakarta. Pendengar, terima kasih untuk semua di mana saja berada. Selamat beraktivitas, selamat sore untuk semua yang lagi berkumpul menikmati kebersamaan dengan keluarga, ataupun yang saat ini ada di tempat kerja, di tempat tugas, di tempat-tempat usaha, selamat beraktivitas. Kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang lagi ngopi bareng ataupun ngeteh bersama orang tercinta. Selamat menikmati kehangatan kopi atau teh bersama orang-orang terkasih Anda.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Oke, saudara pendengar, pukul 18:23 ya waktu Indonesia Timur. Kami yang baru tugas masih menemani Anda. Apa kabar buat yang ada di garis belakang yang saat ini lagi beres-beres ya? Selamat malam aja untuk Anda pendengar. Kami informasikan informasi dari rri.co.id. Kepala BGN ancam tutup SPPG jika tidak penuhi standar higien dan sanitasi. Dari Jakarta, pendengar, Badan Gizi Nasional memperketat penerapan standar higien dan sanitasi pada pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi diwajibkan memiliki sertifikat layak higien sanitasi sebagai syarat utama operasional. Demikian disampaikan Kepala BGN Sudaryono, Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta. Informasi tersebut, pendengar, dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Untuk Anda di malam hari ini juga, pendengar, kami menyapa yang lagi mengemudi kendaraan ya, agar selalu berhati-hati. Buat yang lagi nongkrong, lagi mangkal, santai di malam hari ini ya, kompak-kompak selalu.
1: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar pukul 18.44 menit, menyapa Anda pendengar yang lagi menemani adik-adik atau anak-anaknya belajar ya di malam hari ini ataupun bermain ya. Selamat malam. Kami yang bertugas masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan. Ili mau menyapa untuk Anda juga yang ada di kampung-kampung, pastinya sudah ada di tempat ya, di rumah ya, sudah berkumpul dengan keluarga menikmati kebersamaan ya. Dan pendengar kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani dari pukul 14 tadi ya. Nanti di pukul 19 saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Kami informasikan juga untuk Anda di malam hari ini ya, dari rri.co.id, La Trinidad ya, badai tropis Mai-Mai menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Ini korban terdampak setelah tanah longsor menghantam sebuah rumah makan di wilayah utara Filipina, dilansir dari Anadolu, Kamis 6 Agustus 2026. Peristiwa tersebut terjadi di La Trinidad, Provinsi Benguet, saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan tersebut. Di kota Firkan, angin kencang akibat badai Mai-Mai menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menghalangi jalan. Iya, pendengar, demikian informasi dari rri.co.id. Kami yang bertugas masih menemani Anda.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda selanjutnya. Kita akan ikuti bersama Gema Tanah Papua di sore hari ini.
1: Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Eta Rungevor. Kita mulai dari berita pertama, dari Jayapura. Bupati Jayapura pastikan penanganan korban keracunan MBG di Depapre terus dimaksimalkan hingga seluruh korban dinyatakan sembuh. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama TNI dan Polri terus melakukan penanganan intensif terhadap korban yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang tersaji dalam program makanan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, hingga saat ini korban keracunan masih terus mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Yowari dan sejumlah puskesmas serta rumah sakit yang ada di kota Jayapura. Menurutnya, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan tenaga kesehatan telah menyiapkan tempat tidur tambahan, tenda, serta obat-obatan, dan berbagai fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan pasien di RSUD Yowari. Namun demikian, ada beberapa pasien yang harus dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan di kota Jayapura karena mengalami kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Bupati Jayapura menegaskan, hingga saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia akibat keracunan MBG di Distrik Depapre. Namun demikian, untuk jumlah korban keracunan hingga saat ini masih terus dihitung, sebab jumlah korban keracunan juga masih terus bertambah.
4: Perawat dan juga TNI Polri dan juga dari kesehatan hadir semua di sini. Nah, semua penanganan berjalan yang baik. Sepanjang malam sampai pagi saya lihat semua berjalan yang baik. Ada berapa yang memang kejang-kejang dan itu kita lanjutkan langsung ke Dinas Harapan, ada yang langsung ke Dinkes untuk kesehatan. Sementara yang lain tetap di sini. Jadi pemerintah lakukan langkah-langkah itu dan menyiapkan terutama alat-alat kesehatan. Saya sudah minta kepala dinas untuk buka semua dan baik infus apapun fasilitasnya harus disiapkan. Jadi alhamdulillah semua bisa disiapkan dan kira sepanjang hari dari kemarin sampai tadi pagi bisa berjalan yang baik.
3: Yunus Wonda menambahkan, pemerintah telah melakukan penanganan langsung dengan mendatangi sejumlah kampung di Distrik Depapre untuk memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan agar dapat segera dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Bupati juga meminta pasien yang telah melepas infus untuk tidak langsung pulang, melainkan menjalani observasi hingga kondisinya benar-benar dinyatakan stabil. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat beberapa pasien yang sempat pulang, namun akhirnya harus kembali dievakuasi ke rumah sakit akibat gejala keracunan yang kembali muncul.
4: Tadi pagi saya lanjut lagi ke Depapre. Nah, di sana saya langsung turun ke kampung-kampung karena saya memastikan bahwa kampung itu benar-benar tidak ada. Artinya sudah tidak ada lagi yang kena. Nah, saya ke sana dan ternyata lumayan banyak juga yang saya harus bawa keluar. Ya, sampai hari ini baik di Depapre dan sampai di sini yang sekarang ada di sini, ya kami lihat hari ini penanganan berjalan dengan baik. Ya, kita bersyukur alhamdulillah puji Tuhan tidak ada yang meninggal. Sampai hari ini ya, seperti sampai jam yang saya bicara hari ini tidak ada yang korban, artinya tidak ada yang meninggal. Jadi semua lebih banyak adalah sakit perut, pusing, kejang, demam, itu yang saya lihat dominasi sekali. Jadi sampai hari ini kami tidak bisa putuskan jumlah, karena jumlah kami harus pastikan mungkin besok bahkan bisa tahu jumlah sebenarnya.
3: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, saat meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Yowari mengatakan, penanganan pasien keracunan MBG telah berjalan dengan baik. Pasien yang dievakuasi dari Distrik Depapre umumnya mengalami diare dengan kondisi ringan hingga sedang. Sebagian pasien juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mendapatkan terapi cairan dan juga pengobatan. Dr. Berry Wopari menjelaskan, hingga Rabu siang, sekitar 65 korban keracunan MBG di Depapre telah mendapatkan penanganan di RSUD Yuwari. Namun angka tersebut belum mencerminkan jumlah keseluruhan korban, karena masih terdapat sejumlah korban yang ditangani di rumah sakit dan puskesmas lainnya.
5: Ya, untuk penanganan pasien saat ini secara umum kami lihat teman-teman di Rumah Sakit Yuwari sudah bekerja sangat baik. Penanganan sejak tadi malam untuk resusitasi cairan bagi pasien-pasien yang masuk. Dan puji Tuhan hari ini kalau kita lihat secara umum, secara keseluruhan, pasien anak-anak kita yang masuk ini sudah ada yang sudah dalam tahap pemulihan, jadi sudah ada recovery. Jadi mereka sudah jauh lebih baik dibanding hari pertama kemarin itu. Dan tentu ini sangat satu tindakan yang sangat positif yang dilakukan lintas sektoral, baik teman-teman dari Yuwari, juga teman-teman dari TNI Polri, dan dari berbagai pihak yang saat ini sudah bersama-sama untuk memberikan pelayanan

0: kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
1: Disinggung terkait dengan penyebab keracunan, Dr. Berry Wopari mengaku masih belum bisa memastikan penyebab pastinya, sebab pihaknya masih harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab utama dari peristiwa keracunan tersebut.
0: Kalau masalah fixnya, saya belum bisa bilang fix atau tidak fix, karena untuk mengatakan fix itu nanti dari pemeriksaan sampel makanannya. Baru kita bisa tahu kalau misalnya sampel makanan mereka itu ada tercemar bakteri, nah itu berarti memang dari situ. Yang sekarang adalah berdasarkan klinis. Jadi ini diagnosa keracunan makanan berdasarkan klinis dan dari jumlah korban yang ada. Nah itu kita secara klinis.
2: Terus apa ya? Secara klinis berarti?
0: Secara klinis ya. Ini mereka masuk dalam kategori keracunan makanan, karena yang paling kentara adalah bersifat massal dalam satu kelompok tertentu. Jadi anak sekolah, ya anak SMP, anak SD. Dan setelah mereka mengkonsumsi makanan secara massal.
1: Terkait dengan itu, Dr. Berry Wopari mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sebab pemerintah memastikan seluruh kebutuhan dasar pasien selama menjalani perawatan tetap terpenuhi dengan baik. Dan hingga saat ini pemerintah bersama dengan tenaga kesehatan, TNI dan juga Polri masih terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap pasien di sejumlah fasilitas kesehatan, baik itu yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Bupati Nabire minta merah putihkan Nabire pada bulan kemerdekaan. Berikut laporan reporter Jodefri Panjaitan dari RRI Nabire.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, saat memimpin pemasangan puluhan bendera merah putih di kawasan Tugu Nabire Hebat, Rabu 5 Agustus 2026. Wakil Bupati mengatakan, semangat masyarakat Nabire saat mendukung negara favoritnya pada ajang Piala Dunia melalui pemasangan berbagai bendera patut diapresiasi. Namun setelah perhelatan tersebut usai, kini saatnya seluruh warga menunjukkan semangat kebangsaan dengan mengibarkan sang merah putih.
5: Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, negara-negara lain. Nah, kalau kemarin kita bisa membuat suasana World Cup begitu meriah dengan warna-warni bendera, umbul-umbul, bahkan kostum, kenapa di bulan ini tidak bisa? Ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Sehingga dengan rasa syukur itu, saya mengajak kita semua, ya, surat edaran Bupati sudah disampaikan, sudah diedarkan ke seluruh masyarakat, memasang umbul-umbul merah putih sebagai wujud bahwa kita semua bersyukur, kita semua menyongsong, memeriahkan dan memperingati HUT RI yang ke-81 di Kabupaten Nabire. Untuk Tugu Nabire Hebat, ini merupakan titik 0 km yang ada di Kabupaten Nabire dan merupakan pemandangan yang paling indah, ya, yang ada di depan kantor Bupati Kabupaten Nabire. Saya berada di Tugu itu hampir setiap tahun ketika menjelang HUT RI. Ya, sejak saya jadi Kasatpo PP sampai ke hari ini jadi Wakil Bupati, saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah wujud syukur, euforia dan rasa bangga kami terhadap hari ulang tahun RI yang ke-81. Kita tidak menyadari bahwa ternyata kita punya negara sudah cukup tua, sudah berusia 81. Ini yang saya wujudkan kepada kita semua, supaya masyarakat semua bisa melihat bahwa kita juga pemerintah Nabire telah membuat Tugu Nabire Hebat merupakan Tugu yang berada di titik 0 Kabupaten Nabire menjadi Tugu yang dihiasi dengan merah putih bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Menurutnya, pemasangan bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ia berharap sepanjang bulan Agustus, seluruh kawasan di Kabupaten Nabire dipenuhi nuansa merah putih, baik di rumah warga, perkantoran, pertokoan, maupun fasilitas umum, sehingga semangat kemerdekaan semakin terasa di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nabire juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan, nasionalisme, dan rasa cinta tanah air. Jeffrey Panjaitan laporkan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen resmi menandatangani nota kesepahaman MOU dengan LPP RRI Serui. Berikut laporan reporter Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen resmi mendatangani nota kesepahaman MOU dengan LPP RRI Serui di ruang rapat LPP RRI Serui Senin 3 Agustus 2026. Pendatanganan tersebut dihadiri Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadiban Esos, Wakil Ketua 2 Yonatan Reri, pimpinan dan anggota DPRK Waropen serta Kepala LPP RRI Serui Narmo SE beserta jajaran sebagai langkah memperkuat penyebarluasan informasi publik. Kepala LPP RRI Serui Narmo SE mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Dikatakan RRI akan terus menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta berbagai kegiatan DPRK Waropen sebagai bagian dari pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos didampingi Wakil Ketua 2 Yonatan Reri menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kemitraan dengan LPP RRI Serui. Ia menilai MOU tersebut menjadi sarana strategis untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pemberitaan yang profesional, sekaligus membantu masyarakat memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawab DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat. Melalui kerjasama tersebut, DPRK Waropen berharap informasi mengenai agenda persidangan, fungsi pengawasan, pembahasan kebijakan, sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara lebih terbuka dan mudah diakses. Kehadiran media publik di

0: Open sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dalam mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Bupati Biak Numfor menunjuk Adam Umar sebagai PLT Asisten 2 Setda Biak Numfor menggantikan Oto Wanggai yang telah purna tugas. Berikut laporan reporter Roni Lololuan dari RRI Biak.
2: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra secara resmi menyerahkan surat keputusan SK pelaksana tugas PLT Asisten 2 Setda Biak Numfor kepada Adam Umar SIP menggantikan Oto Wanggai yang telah purna tugas terhitung mulai 1 Agustus 2026. Penyerahan SK tersebut berlangsung pada Rabu 5 Agustus 2026 dan disaksikan PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum serta pimpinan organisasi perangkat daerah bertempat di Gedung Negara 1 Biak Numfor. Dalam suasana yang berlangsung penuh hikmat, Bupati Markus Mansnembra atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan berpesan kepada pejabat baru untuk dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu mengawal berbagai program strategis terutama di bidang perekonomian dan pembangunan dengan baik. Menurut Bupati, menunjuk Adam Umar sebagai PLT Asisten 2 Setda Biak Numfor telah melalui mekanisme dan pertimbangan yang matang untuk memperkuat kinerja pemerintah khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan penyerahan SK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penyegaran struktur birokrasi serta penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah Biak Numfor.
3: Tugas ini telah kami serahkan untuk

0: Usai menerima SK, Adam Umar menyampaikan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan kepercayaan sebagai PLT Asisten 2 dan komitmen akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah. Menurutnya, tugas pertama yang akan dilakukan yaitu melakukan konsolidasi dengan seluruh OPD terkait agar target-target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai di tengah kondisi fiskal yang masih menantang.
1: Ya, baik, terima kasih. Saya Adam Umar. Saat ini baru saja diserahkan surat tugas pelaksanaan tugas sebagai asisten perekonomian dan pembangunan untuk asisten 2 yang mana yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati terkait dengan arahan dan petunjuk terkait dengan tupoksi. Dan hari ini kami tetap melaksanakan tugas sesuai dengan arahan sehingga ke depan kami melihat apa yang menjadi potensi ekonomi, PAD maupun lain-lain, kami tetap memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor.
0: Penyerahan surat tugas PLT ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat realisasi program prioritas pembangunan hingga akhir tahun 2026.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bia Korwil 1 Papua. Kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, pelajar di Biak dibekali wawasan kebangsaan. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
3: Kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Biak Numfor dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Melalui stand sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK, Barisan Merah Putih, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpo Biak Numfor, puluhan siswa SMP dan SMA mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai 4 pilar kebangsaan sekaligus membangun karakter generasi muda melalui materi yang disesuaikan dengan usia peserta. PLT Kepala Kesbangpo Biak Numfor Katrin Kwanma mengatakan sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak ini agar pesan kebangsaan dapat diterima.

Sementara itu, Ketua DPC BMP RI Kabupaten Biak Numfor, Fritz Samuel Arfayan, mengatakan organisasinya berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui kegiatan edukatif yang melibatkan para pelajar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salve, salve, salve.
2: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobis Cum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya salve bukan sekedar salam biasa, ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Terima kasih pendengar di Bovan Digul, baik yang dimanapun Anda berada. Endang ambil dan ombak wanita bung niop nanti op janina rekon gatuk konggat lano. Buat kamu semua selamat malam, dan tentunya masih terus setia mendengarkan siaran kami malam hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Dengar untuk kebersamaan kita di lintas Bovan Digul malam edisi Kamis 6 Agustus 2026. Saya Ina Kumayak menemani, selepas ditemani rekan Yuli dari pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Keberlangsungan kita dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Oke, selamat malam buat dong semuanya, dan kami akan hadirkan lagu-lagu Rohani Buddha yang mana menemani suasana malam kita bersama. Hingga nanti pukul 20 kami hadir juga dengan program lagu-lagu daerah Papua. Akan juga informasi-informasi seputar budaya akan terus kami bagikan menemani kebersamaan kita. Hingga pukul 21 saudara, kembali kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Selepas warta berita hadir lagu-lagu daerah Papua hingga pukul 22 berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Hingga pukul 23 nanti saudara, kita berbagi dalam acara musik peraduan hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, usai kebersamaan kita untuk lintas Bovan Digul malam.

Betulkah Anda? Menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: Ih, Deli ini dia putar lagu terlalu kencang-kencang sekali, ha. Semalam baru putar-putar lagu kencang-kencang sekali. Dia tidak tahu yang kita semua istirahat, kah? Mengganggu sekali, ya. Deli, ya. Kau buka pintu dulu, Deli.
1: Iya, ada apa, Ina? Orang ada dengar lagu baru.
0: Kau dengar lagu tapi kau tahu katanya sudah tengah malam ini. Kompleks rumah kos ini banyak yang sudah istirahat ini, ya.
1: Terserah saya. Kamu tidur itu kamu tidur sudah.
0: Kita semua sudah tidur ini. Ada juga yang punya anak-anak kecil. Coba kau mau dengar lagu, kau pakai headset kan. Mengganggu kita yang sudah tidur ini. You can do it, baby. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole. Deli, ya?
1: Memangnya kenapa dulu? Kamu putar lagu ini, saya punya rumah, ya?
0: Iya, betul, memang aku punya rumah. Tapi kau tahu, Deli, bukan kau sendiri punya telinga, tapi kita semua punya telinga ini. Jadi kita semua dengar. Kau mau dengar lagu, sebaiknya kau pakai headset sudah, supaya tidak mengganggu kenyamanan orang yang sudah istirahat.
2: Jaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan dengan tidak memutar musik atau lagu melewati ketentuan. Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan adalah kewajiban bersama.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Kami hadir dengan informasi cek kesehatan gratis 2026 temukan hampir 1 juta kasus baru hipertensi. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program cek kesehatan gratis atau CKG 2026. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya tercatat dalam kondisi sehat. Selain itu, Kemenkes mencatat dari 1,3 juta peserta berstatus prehipertensi yang mengalami pemeriksaan ulang. Sebanyak 247 ribu orang kini telah mengalami hipertensi. Kondisi serupa juga terjadi pada penyakit diabetes. Kemenkes mencatat dari 8,3 juta peserta yang diperiksa kembali, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Sementara 16 ribu peserta prediabetes berkembang menjadi diabetes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, temuan tersebut menjadi bukti bahwa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin setiap tahun, meski seseorang merasa sehat. Ya, pendengar, itu informasi cek kesehatan gratis 2026 temukan hampir 1 juta kasus baru hipertensi. Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id, memilih berita kesehatan, ya informasi kesehatan, dan Anda bisa baca selengkapnya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua, langsung dikunyah semua.
2: Iya, kalau mau gas.
3: Campur dengan.
2: Nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
4: Ini tinggal dengar musik ya.
5: Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua.
6: Kamu tahu ke tidak, buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya. Sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi Pace-Mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dari buah pinang.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebahagiaan. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 20.14 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu daerah Papua, ya, tentunya juga mengisi ruang dengar kita bersama malam hari ini. Kami hadir juga dengan informasi yang mana kenali 10 tradisi unik menyambut 17 Agustus.

masyarakat setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, pendengar, beragam tradisi tersebut yang tersebar di berbagai daerah dengan ciri khas yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Yang pertama, Peresean atau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peresean menjadi tradisi masyarakat suku Sasak yang kerap memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Lombok. Tradisi ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Pertandingan dipimpin seorang pekembar atau wasit yang mengatur jalannya pertarungan. Iringan musik tradisional menjadi penanda dimulainya setiap duel yang disaksikan masyarakat. Yang kedua, tirakatan dari Pulau Jawa. Masyarakat di berbagai daerah Pulau Jawa mengenal tradisi tirakatan yang digelar pada malam 16 Agustus. Kegiatan tersebut biasanya dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga setempat. Acara diisi dengan doa bersama, mengenang perjuangan pahlawan, hingga makan bersama sebagai wujud kebersamaan. Penyerahan hadiah perlombaan kemerdekaan juga kerap menjadi penutup rangkaian kegiatan. Yang ketiga yaitu Pacu Kude atau Aceh, dari Aceh Tengah. Pacu Kude merupakan perlombaan pacuan kuda yang menjadi tradisi masyarakat Aceh Tengah setiap peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Tradisi tersebut diyakini telah berlangsung sejak sekitar tahun 1850. Lintasan perlombaan umumnya mencapai sekitar 1,5 km dan diikuti para joki dari berbagai daerah. Antusiasme masyarakat menjadi pacu kuda sebagai salah satu agenda budaya paling dinantikan setiap Agustus. Dan yang keempat, Telok Abang, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang memiliki tradisi menghadirkan Telok Abang, yaitu mainan berbahan gabus yang dihiasi telur rebus berwarna merah. Mainan tersebut biasanya hanya ramai dijumpai menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan yang keenam yaitu Pawai Jampana atau dari Bandung, Jawa Barat. Pawai Jampana menjadi tradisi masyarakat Bandung dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan. Ya, setiap bulan Agustus. Tradisi ini biasanya digelar setelah upacara bendera dan perlombaan rakyat selesai dilaksanakan. Yang keenam, Samparan Layar ya, ini dari Batam, Kepulauan Riau. Pendengar, tradisi Samparan Layar telah menjadi bagian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Batam sejak 1965. Perlombaan tersebut mempertemukan peserta yang menggunakan Samparan Layar tradisional. Tidak hanya diminati masyarakat setempat, tradisi ini juga menarik wisatawan domestik hingga mancanegara. Sampan Layar menjadi salah satu ikon perayaan Agustus di wilayah pesisir Batam. Dan yang ketujuh, pendengar, sepak bola durian. Sepak bola durian, ya, ini dari Kebumen, Jawa Tengah, dan Cirebon, Jawa Barat. Masyarakat Kebumen dan Cirebon memiliki tradisi sepak bola menggunakan buah durian sebagai pengganti bola. Keunikannya menjadikan perlombaan tersebut selalu menarik perhatian saat perayaan Hari Kemerdekaan. Dan yang kedelapan yaitu Lomba Dayung. Ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, Lomba Dayung di Banjarmasin telah dikenal sejak 1924 sebagai upaya melestarikan jukung atau perahu tradisional. Kini perlombaan tersebut rutin digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan yang kesembilan yaitu Estafet Obor ya, ini dari Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat Kelurahan Papandayan ya, Semarang memiliki tradisi Estafet Obor yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Perlombaan dilakukan secara bergantian dengan membawa obor hingga garis akhir. Obor dipilih sebagai simbol semangat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Tradisi tersebut diharapkan terus menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ke-10, Karapan Kambing, yaitu dari Lumajang, Jawa Timur. Lumajang memiliki tradisi karapan kambing yang memperlombakan sepasang kambing untuk mencapai garis akhir secepat mungkin. Pemilik kambing turut berlari mendampingi hewan peliharanya selama perlombaan berlangsung. Ya, pendengar, keberagaman tradisi tersebut menunjukkan semangat Hari Kemerdekaan Indonesia terus hidup melalui warisan budaya di berbagai daerah. Tradisi-tradisi itu juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dapat dirayakan dengan menjaga kebersamaan, budaya, dan identitas bangsa. Ya, pendengar, itu kenali 10 tradisi unik menyambut 17 Agustus di Indonesia.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merah.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

Pendengar setia RRI di Bovon Ligalan sekitarnya, ini pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi, itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang Semarang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan mangrove strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara sepuluh-sepuluh, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, langsung meningkatkan ekonomi pemberdaya, nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup dalam mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh Balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya, dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng yang dari presiden adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
8: Dan juga
10: ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Rian Agus Gumiwang Kartal Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkenalkan faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang

0: Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530 Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
1: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
0: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya, kemudian saya buat baik.
3: Kalau yang 800 juta, Pak?
2: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
0: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
6: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
5: 4 miliar.
6: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
5: Dari
7: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
5: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
6: Atensi
5: makanya dia minta
6: siapa?
5: 500.
6: Atensi untuk siapa?
5: Untuk orang dalam itu.
6: Yang disebut ini?
5: Ya,
6: Pak Heri Susanto.
5: Dia sebut begitu.
6: Pak Heri yang disebut.
5: Iya.
6: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
5: Enggak pernah
6: bertemu.
5: Enggak pernah.
6: Tidak.
5: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia
6: ngomongannya
5: kenal
6: Lukman.
5: Dia kenal, iya.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
8: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur.

0: Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
3: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
2: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
4: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
2: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
5: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lain-lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku dari masa depan, kami kehabisan air, semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Saudara pendengar di Bafon Legal, bahkan dimanapun Anda berada, saat ini Anda bersama kami di 90,3 MHz. Dan juga diinformasikan bahwa tadi juga siaran Pro 3 RRI Jakarta mengalami gangguan sehingga warta berita untuk malam hari ini tidak tuntas. Dan yang pasti saat ini Anda sudah kembali bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Pukul 1.31 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas, saya Ina masih menemani. Dan lagu-lagu daerah Papua masih hadir ke ruang dengar Anda.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh
0: real. Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua.
4: Apa? Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
5: Bagaikan malam tak berbintang.
4: Lagu tahun 70-an.
5: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
4: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
6: Monda mandi, coba mendekatimu.
4: Lagu tahun 2000-an.
7: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
4: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Penyiar di Bavan di Galan sekitarnya, tanda waktu di studio menunjukkan pukul 21.56 waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani dengan sedian lagu-lagu daerah Papua yang pada malam hari ini juga hadir ya, Insie Insose yang masih terdengar di rumah dengar Anda. Ya, hingga nanti mengantarkan kita ke pukul 22, kami akan berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Yang mana kami akan berbagi seputar profil penyanyi, dan juga untuk malam hari ini nanti bersama penyanyi yang juga akan kita bahas, yaitu penyanyi Anggun C. Sasmi. Oke, saudara pendengar dimanapun dong berada ya, buat tenang ambil nih jangan bawa nih nampun yop nanti yop jangan narik on katuk kongget lano buat saudara dong semua. Semoga tetap terhibur dan juga selalu bersama keluarga di rumah, dan juga bapak rencana-rencana yang akan Anda laksanakan ya, ya sesuai pekerjaan Anda di hari esok bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, selamat malam saja yang mendiami 20 distrik 112 kampung, senantiasa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan menemani Anda.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Pendengar setia RRI di Kota Tanah Merah, bagian di mana saja saudara-saudari berada. Satu lagu yang telah hadir ya, Anggun Sasmi, dengan lagunya Tua-Tua Keladi, sudah membuka jumpa kita dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, suasana malam yang begitu sepi, adem ya, yang ada di manapun berada ya, yang pasti suasana semakin larut. Bagi Anda yang sudah beristirahat, semoga mimpi yang indah dapat mengembalikan juga tenaga baru Anda dan siap untuk mengawali hari esok nanti dengan segala pekerjaan dan juga semangat yang baru. Ya, pendengar setia RRI, bagi Anda yang saat ini lagi monit ya, Anda bisa berbagi juga bersama kami. Kami berbagi seputar profil dari penyanyi Anggun Cipta Sasmi yang juga hadir dengan lagu-lagunya malam hari ini, atau juga lagu-lagu kenangan lainnya, Anda bisa berbagi bersama kami melalui line telepon di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, atau via WhatsApp di 0811 49 88 222. Saya Ina menemani Anda. Oke, saudara pendengar, sudah ada satu penelpon yang ikutan. Kami sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Yursi ya?
0: Mbak Ina.
1: Mbak Ina. Saya Mbak Ina.
0: Selamat malam, malam baik. Dengan ibu siapa?
1: Lagu dari siapa ini?
0: Anggun Cipta Sasmi.
1: Oh, Anggun. Judul lagunya, Mbak.
0: Gimana?
1: Judul lagunya apa-apa di situ?
0: Ada Mimpi, Gaya Remaja, Yang Kutunggu, masih ada yang lanjut juga.
1: Kutunggu?
0: Iya, Yang Kutunggu.
1: Oh, ya. Lainnya?
0: Ada Gaya Remaja, Mimpi,
1: Wajah Tiga.
0: Iya.
1: Oh, Mimpi aja lah.
0: Oke. Oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas.
0: Iya.
1: Lalu sama salamnya buat Bang Andi Dibata, buat Om Nama Sari, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Dias, Bang Ramada, Ibu Ika, Bang Darul, Bang Aman Iransa, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Freddy, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Ibu Farida, Bunda Ina, Bang Nasrun, Pak Usubu Sri, Lanius, yang lain berang belajar dari Asam Baizer.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami menemani Anda. Dua line telepon kami, satu line WhatsApp hadir memberikan ruang bagi Anda yang mau bernostalgia bersama kami, silakan. Ya, kita dengarkan dulu Mimpi dan akan kami berbagi profil seputar penyanyi Anggun Cipta Sasmi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Pendengar, siapa yang tidak kenal dengan Anggun Cipta Sasmi? Penyanyi kelahiran Jakarta 29 April 1974 ini merupakan salah satu musisi Indonesia yang berhasil menembus panggung internasional. Memulai karir sejak usia muda, Anggun dikenal lewat lagu-lagu seperti Mimpi dan Tua-Tua Keladi. Perjalanan musiknya kemudian membawanya ke Eropa, khususnya Prancis. Lagu Snow on the Sahara menjadi salah satu karya yang memperkenalkan nama Anggun kepada pendengar musik internasional. Dari Indonesia menuju dunia, perjalanan Anggun menunjukkan bahwa talenta, kerja keras, dan keberanian mengejar mimpi bisa membawa seorang musisi melangkah jauh. Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, ya, seputar profil penyanyi Anggun Cipta Sasmi, ya, yang juga telah kami bagikan, ya, untuk Anda. Semoga kita ketahui bersama. Hingga saat ini juga lagu-lagunya masih terus dicintai, ya, oleh para pecinta musik Indonesia. Ya, pendengar, sudah ada satu penelpon lagi yang ikutan, kami sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bang siapa di mana?
1: Dengan Freddy di Merauke.
0: Iya, Bang Freddy, selamat malam.
1: Kakak Ina, selamat malam.
0: Iya, malam baik.
1: Apa kabar Kakak Ina pada hari ini?
0: Puji Tuhan, sehat.
1: Tuhan sehat, ya, iya, meskipun cuaca kalau malam hari dingin, ya, sama ya Bupen dengan Merauke.
0: Iya.
1: Iya, malam hari dingin Kakak Ina. Iya, Kakak Ina, kami di Merauke juga sehat. Cuaca ya hari ini sudah 3 hari ini agak berawan, bahkan cenderung mendung sebentar,
0: iya,
1: gitu siang. Sorenya matahari keluar lagi, tapi begitu menjelang jam-jam 4:30 begitu mulai dingin, apalagi jam-jam segini.
0: Iya.
1: Nah, paling dingin itu hampir siang karena sudah turun embun. Pagi-pagi itu air embun menetes dari atap rumah. Makanya dingin. Oke, Kakak Ina, malam hari ini penyanyi kita Anggun, ya. Oke, saya mau request lagunya Anggun C. Sasmi yang berjudul Snow on the Sahara.
0: Oke.
1: Iya. Oke, saya salam Kakak Ina.
0: Boleh.
1: Iya, Kakak Ina, selamat.

0: bertugas, sehat selalu, senantiasa dalam diberkati Tuhan dan juga bahagia selalu ya.
1: Iya, terima
0: bersama
1: kasih.
0: Bersama keluarga besar. Kemudian ada Bapak Tias juga, ada Bung Putra, kemudian ada Ibu Guru Meliana Kandam dan juga Ibu Mary Metera yang ada di kilometer 3 perumahan dinas ya.
1: Iya.
0: Juga ada Ibu Guru Lastri di West sana. Dan semua pendengar yang ada di Bovendigul ya, yang selalu monitor. Kemudian di luar sana ada Bang Luhut, ada Bang Putra Jaya, Bang Iwan yang ada di Aceh sana ya. Kemudian juga ada Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung Barat sana. Kemudian juga ada Ibu Ani, Bung Benijo di Manado, juga Ibu Farida, Ibu Maslia, Ibu Natalia, Bang Nasrun, Mbak Ayu di Masohi, dan saya sempat juga Ibu Wigati yang ada di Wonosobo.
1: Iya.
0: Dan juga Mbak Dika, Bang Andi yang di Jambi juga, dan Bang Ramadan di Sorong. Dan saya rangkum semuanya saja, Kak Ina.
1: Iya.
0: Semua pendengar setia proses dari Bovendigul selalu semangat, sehat selalu, dan terhibur di malam hari ini, Kak Ina. Maaf tugas pulangnya hati-hati. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Freddy. Ya, pendengar menelpon kita dari Merauke ya, Bang Ferdi, yang sudah menyapa semua fans setia RRI ya, baik yang ada di Kota Tarumera bahkan juga yang ada di luar Papua. Oke, semoga keakraban selalu terjalin ya, tali persaudaraan juga dikuatkan, dan juga suasana malam hari ini selalu mendukung kebersamaan kita, Anda dan juga keluarga Anda di rumah senantiasa juga melewati malam yang indah dan dingin ini ya, yang pasti dengan baris terhad yang nyenyak. Oke, saudara pendengar, kami hadirkan saja lagu yang telah di request tadi, miliknya Anggun Cipta Sasmi, So on the Sahara.

Ya, pokoknya So on the Sahara ya, yang dipopulerkan Anggun, yang mana menggambarkan cinta yang sangat luar, yang sangat kuat dan setia, bahkan dalam keadaan yang terasa mustahil. Salju di Sahara menjadi gambaran sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi. Melalui perumpamaan itu, lagu ini ingin menyampaikan bahwa sejauh apapun keadaan memisahkan, rasa cinta dan kesetiaan tetap bisa bertahan. Oke, saudara pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Saya Ina masih meramai Anda, buat dong semuanya yang lagi stay di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami dan juga Anda bisa merekam lagu-lagu kenangan lainnya yang pasti kita bernostalgia pada malam hari ini, selain dari Anggun Cipta Sasmi. Oke, saudara pendengar ya, yang ada di Bovendigel, ya selamat malam saja, selamat beristirahat kalau sudah beristirahat ya, kalau masih nongkrong atau duduk bareng, cermat cerita mati ya. Untung semuanya ya, jangan lupa waktu untuk beristirahat. Anda juga yang cermat bersama rekan-rekan ya, ya mungkin di seputaran kafe ya, ataupun juga tempat-tempat yang selalu Anda datangi dan kumpul bareng, ya semoga jangan lupa untuk kamu pulang ya. Karena malam yang dingin ya dan juga sepi, keluarga Anda juga senantiasa menanti kehadiran Anda di tengah-tengah mereka. Oke, kami masih terus memberikan ruang untuk semua pendengar ya, yang ada di Bovendigel terkhusus, bahkan juga yang ada di luar Tanah Papua. Anda bisa ikutan bersama kami melalui line telepon kami 0811-4954-333, 0811-4988-666, atau mengirim pesan singkat Anda melalui layanan WhatsApp kami 0811-4988-222.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Ya, pendengar, kita sering terbawa suasana ketika mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Karena lagu bukan hanya soal bunyi, tetapi juga berkaitan erat dengan ingatan dan pengalaman hidup. Ya, pendengar, pernahkah sebuah lagu lama tiba-tiba membuat kita terdiam dan tentunya tersenyum sendiri? Itulah kekuatan nostalgia. Ada lagu yang bukan sekedar kita dengarkan, tetapi juga menyimpan cerita, kenangan, dan orang-orang yang pernah mengisi perjalanan hidup kita. Karena itu ketika lagu nostalgia kembali terdengar, rasanya seperti membuka kembali album kenangan yang sudah lama tersimpan. Ya, tentunya ada beberapa alasan juga ya yang tentu tercipta ataupun hadir pada saat nanti ataupun saat kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia, yaitu mengingat masa lalu, membangkitkan emosi, ada cerita di balik lagu, bahkan membawa kita seolah kembali ke masa itu. Oke, saudara pendengar, di mana pun Anda berada, tadi juga sudah hadir Gaya Remaja baliknya Anggun Cipta Sasmi, yang mana menggambarkan semangat dan gaya hidup anak muda ya, terutama tentang bagaimana remaja menikmati masa mudanya dengan penuh energi, percaya diri, dan kebebasan mengekspresikan diri. Ya, saudara pendengar, di manapun Anda berada, tentunya lagu yang membawa kita kembali pada semangat masa muda ya, tentu yang tadi hadir Gaya Remaja. Ya, ceria, penuh energi, percaya diri, dan punya gaya sendiri. Karena masa remaja adalah masa untuk belajar, bermimpi, berkarya, dan menikmati setiap proses menuju kedewasaan. Oke, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Di sini saya Ina masih menemani Anda di dua pesan telepon kami, satu layanan WhatsApp kami. Kami menanti partisipasi Anda. Oke, pukul 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Yang kutunggu hadir ke ruang dengar Anda.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Berbagi dalam program Ruang Rindu. Malam hari ini kami yang bertugas masih setia terus menemani Anda. Ya, pendengar yang baru saja lewat tadi yang kutunggu ya, miliknya Anggun Cipta Sasmi, yang pernah juga mengisahkan tentang penantian terhadap seseorang yang sangat berarti. Nuansanya dekat dengan rasa rindu, harapan, dan keinginan untuk bertemu atau mendapatkan kepastian dari orang yang dinanti. Ya, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, masih bersama kami. Dan juga Anda bisa berbagi ya, selain Anggun de Sosmi, lagu-lagu nostalgia lainnya juga bisa hadir menemani suasana malam kita bersama. Ya, pendengar di seputaran Kota Tanah Merah, bagi Anda juga yang masih fokus ya dengan aktivitas pekerjaan Anda, semoga masih terus berjalan lancar dan bisa tuntas pada malam hari ini. Ya, apapun kesiapan-kesiapan Anda juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di hari esok bisa tercover dengan baik, dan juga besok pagi Anda bisa bangun dengan semangat yang baru dan juga pasti tubuh Anda sehat dan siap untuk mengawal segala kegiatan-kegiatan Anda. Oke, kami masih menemani dan hadir lagi kembali ya untuk menemani kebersamaan kita. Namun sudah ada yang ikutan, kami sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bunda Ima menyapa.
0: Iya, malam baik. Malam baik, Bunda Ima. Apa kabar, Momere?
1: Selamat malam baik. Kabarnya baik dan sehat selalu, cuaca mendukung.
0: Dingin?
1: Harian hingga malam ini.
0: Iya.
1: Semoga sebaliknya ya. Ada Ina ya, Ana?
0: Benar.
1: Ina.
0: Ada Ina di sini.
1: Iya, oke. Selamat malam ya, Ade Ina.
0: Malam baik.
1: Selalu.
0: Iya, silakan Ibu, Bunda Ima.
1: Oke, mau request lagunya John Seran.
0: Oke.
1: John Seran dengan judulnya Sirna.
0: Oke.
1: Ya, salam-salam dulu ya, Dena.
0: Boleh.
1: Salam, Putra Tengah sudah gabung kah belum?
0: Belum.
1: Oh, tidak ada pulsa. Salam pertama tentunya buat Ade Ina bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan salam
0: terima
1: sehat
0: kasih.
1: Selalu Tuhan memberkati. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bu Putra Tengah di Fakfak, Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Bunda Utri di Merauke, Bunda Wanusu, Oma Deva, Bunda Wikarti, Bunda Lili di Fafas juga, ada Bapak Yoga, Om Botak, selamat malam. Ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Junaidi, Bang Darwin, Bang Ramadan, selamat malam. Dan semua-semua saja ya, yang Bapak Widi juga, selamat malam Bapak Widi. Ada Bapak Yanto juga, ada Kakak Kamingus di Jayapura, ada Bang Kevin juga di Jayapura, semuanya selamat malam, salam sehat dan selamat beristirahat. Buat Ade Ina, terima kasih, selamat malam.
0: Bunda Ima, lagu John Seran judulnya apa tadi?
1: Sirna tadi, Sirna.
0: Oh, Sirna, oke,
1: iya.
0: Dicari ya.
1: Terima kasih Ade Ina,
0: iya, selamat
1: berkati.
0: Selamat malam Bunda Ima. Ya, pendengar Radio Monet 47 lewat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, kami masih menemani Anda. Dan juga tadi ada Bunda Ima dari Maumere.

0: Ya pendengar, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu. Satu penelpon lagi kami terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, malam baik, dengan siapa di mana? Suara kecil sekali nih. Dengan siapa? Iya Andi, suaranya tidak terlalu jelas nih. Kecil suaranya. Halo?
1: Ya, udah jelas kan?
0: Halo, Andi?
1: Ya kak, udah jelas.
0: Iya, sudah jelas.
1: Ya, saya mau request lagunya. Sudah disiapkan lagunya kak?
0: Iya, malam ini tadi sudah bahas putar Anggun Cipta Sasmi. Iya, boleh lagu lain, kenangan yang lain. Halo? Halo?
1: Lagu itu kak. Ya.
0: Remaja.
1: Salam kak ya. Salamnya pertama. Kak Italia Bu, kalau mau itu sama monitornya, keluarga dari baik-baik saja di sana. Ibu sehat, banyak umur, umur rezeki, saudara menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala sama Allah. Terus buat putra tengah, Bu Bunda Utri, Pak Ferdi, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Polri, Pak Ahmad Iriawan, Bu Natalia, buat kakak sehat selalu, banyak umur, umur rezeki, saudara menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kakak, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ya pendengar, di mana pun berada ya, satu penonton kita tadi dari Jambi yang sudah bergabung juga. Semoga malam hari ini juga tetap terhibur bersama kami. Pendengar setia RRI di Bovendigelan sekitarnya, kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, tadi Anggun Jasasmi ya, lagunya Kembali, yang mana lagu ini berbicara tentang kerinduan untuk kembali kepada seseorang atau kembali pada sebuah hubungan yang pernah berarti. Ada nuansa penyesalan, harapan, dan keinginan memperbaiki sesuatu yang pernah terlewatkan. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya, beberapa lagu yang juga tadi di request ya, dari Ibu Ima di Momir juga ya. Ya, sepertinya belum ada lagunya John Seron ya, tadi Sirna. Dan juga tadi Andi di Jambi. Semoga lagu yang di request juga sudah menemani kebersamaan kita malam ini. Ya, pendengar, tak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan malam ini. Telah hadir lagu-lagu nostalgia dari Anggun Jasasmi yang membawa kita kembali pada kenangan, cerita, dan suasana yang mungkin pernah begitu dekat di hati. Semoga lagu-lagu malam ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi teman yang menghangatkan suasana dan mengingatkan kita bahwa setiap kenangan punya cerita sendiri. Terima kasih ya sudah tetap bersama kami. Selamat beristirahat, semoga malam ini tenang dan esok kita kembali bertemu dengan semangat yang baru. Salam hangat dari kami yang bertugas, saya Ina, dan sampai jumpa dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu, tentunya di lain kesempatan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

kian berlalu. Gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda.

0: Ready, pada Anda berada pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita berjumpa malam ini dari acara Musik Peraduan edisi Kamis 6 Agustus 2026. Saya Ina menemani dan Anda bila mau ikutan bergabung ya. Kita single-single malam hari ini juga. Anda boleh ikutan di dua line telepon kami 0811495433 0811498666 atau mengirim pesan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 0811498822. Tadi ada rencana ya, Rubalah Hatiku sudah membuka jumpa kita di acara Musik Peraduan malam hari ini. Oke, yang ada di 20 distrik 112 kampung ya. Buat bapak mama dong semua, adik kakak, om, tante, tete, nenek, ya semuanya selamat beristirahat. Ya sudah ada yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat malam, Musik Peraduan.
1: Malam Musik di Peraduan, Mbak Ina.
0: Iya, Ibu Wanusu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau request lagu dulu, Mbak.
0: Iya, silakan Ibu Wanoso.
1: Gimana aku di mana dari Andra Lespati.
0: Lagu apa itu?
1: Itu nama judul lagunya tuh Salahku di mana dari Andra Lespati.
0: Kalau ada diputarin ya, kalau tak ada ya, ikutan aja.
1: Kalau tak ada biar ditukar, tak apa.
0: Iya.
1: Tukar lagu lain, tak apa.
0: Iya, lagu lain. Oke. Okay.
1: Lagu dari Nika Ardila aja, Sandiwara Cinta ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, salamnya buat Mbak Ana yang berlanset selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Ibu Farida, saya Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, buat Bang Widi, buat Bang Nasrun, Bunda Ima, buat Freddy, buat Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, pendengar penelpon pertama kita Ibu Wanusa di Sambas. Di belakang Ibu Wanusa ada yang ikutan. Halo, selamat malam Musik Peraduan.
2: Selamat malam Musik Peraduan. Dari iya. Adi Damika.
0: Iya.
2: Saya minta lagu dari Krismati Demi Cinta. Halo Kak.
0: Iya.
2: Dari Krismati Demi Cinta.
0: Dewi Cinta.
2: Demi Cinta.
0: Demi cinta.
2: Ya, dari Krismati.
0: Oke. Okay. Kalau ada. Kalau
2: apa kamu? Kita udah gabung, Kak.
0: Belum.
2: Saya baru monitor nih. Salamnya pertama-tama buat Dika, Ditalia Bu. Kalau kita sama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik di sana. Bersama keluarga besarnya. Diberi kesehatan. Diberikan umur panjang. Dilancarkan rezekinya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri, Bang Ferdi, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bunda Natalia, Kak Esther di Manado. Buat Kakak sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak. Selamat malam.
0: Okay. Assalamualaikum. Andi.
2: Ya.
0: Respati tadi?
2: Demi Cinta.
0: Oh, Demi Cinta. Ya. Oke, ditunggu lagunya. Kalau ada diputarin, kalau tidak ada kami gantikan yang lain. Oke, selamat malam. Ya, pendengar di Wafandi dan sekitarnya, dua penelpon sekaligus sudah ikutan. Kami hadirkan dulu. Ada Sandiwara Cinta menemani Anda.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh
2: meong.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua.
4: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar setia RRI, di mana-mana Anda berada, tentunya Anda yang masih stay di 90,3 MHz dan juga di pemancar Waroka 97.5 MHz, semoga terus terhibur bersama kami. Ya, pendengar, malam telah tiba dan saatnya kita menurunkan sejenak kesibukan hari ini. Dan tentunya kami masih hadir dalam musik keperaduan, di mana ruang kecil untuk menemani malam Anda dengan lagu-lagu pilihan yang hangat dan menenangkan. Bagi yang masih beraktivitas di malam hari ini, atau yang sedang beristirahat, atau bahkan Anda yang baru saja menyelesaikan pekerjaan, semoga kehadiran kami ya malam ini juga bisa menjadi teman di penghujung hari Anda. Ya, tentunya saudara pendengar, mari kita nikmati malam ini dengan santai, lepaskan sejenak beban pikiran, bahkan juga biarkan musik menemani hingga waktu beristirahat tiba. Ya, tetap bersama kami malam ini di acara musik keperaduan. Saya Ina menemani, dan juga Anda bisa berbagi melalui line telepon kami di 0811 4954 333, di 0811 4988 666, via WhatsApp 0811 4988 222.

Prayer Setiap Hari di mana pun berada, pukul 23:48 waktu Indonesia Timur. Ya, perkara malam mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Ada waktunya berhenti sejenak, mengistirahatkan pikiran, mensyukuri yang sudah dilalui, dan percaya bahwa esok selalu membawa kesempatan baru. Ya, selamat malam ya untuk kita semuanya. Yang pasti biarkan malam menjadi ruang untuk berdamai dengan hari ini, lalu sambut hari esok dengan hati yang lebih tenang. Bagi Anda yang sudah beristirahat, semoga mimpi indah dapat mengembalikan tenaga yang baru, semangat baru juga, dan selalu Anda dalam keadaan sehat ya, sehingga hari esok Anda bisa bangun lebih awal untuk siapkan diri, siapkan hati, siapkan tenaga Anda juga untuk memulai kembali rutinitas Anda masing-masing. Ya, bagi Anda juga setentu Gestayani Polri yang saat ini masih piket ya, selamat malam dan selamat menjalankan tugas tanggung jawab Anda sampai tuntas di hari esok. Oke, semua warga masyarakat Bovendigo di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, selamat beristirahat. Semoga malam ini memberikan ketenangan, kedamaian, dan juga bisa beristirahat dengan nyenyak hingga esok hari yang cerah. Iya, pendengar di Bovendigo dan sekitarnya, tanda waktu sudah menunjukkan pukul 23:50 waktu Indonesia Timur. Ya, sepertinya sudah berada di penghujung kebersamaan kita malam hari ini. Semoga malam ini juga dapat kita lepas ataupun dapat kita lalui dengan baik dan penuh ketenangan. Oke, semoga apapun yang telah Anda alami di hari ini, Anda lepas semua lewat doa, dan pasti juga menghilangkan semua lewat tidur di malam hari ini, sehingga semua pikiran, semua beban, problem yang Anda hadapi juga bisa berkurang. Oke, saya Ina mewakili seluruh kru yang bertugas, Bang Tito juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda untuk lintas malam Bovendigo edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar program Masado di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia, Povendigo, akan kembali di udara Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Povendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Lintas Pagi Bovendigo. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Jumat 7 Agustus 2026. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Nah pendengar, buat Anda pagi hari ini yang ingin bergabung ya, yang di pagi hari ini mungkin lagi baru bangun dari tidurnya, selamat pagi untuk Anda. Selamat menjalani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan buat yang sudah mulai disibukkan dari tadi, barangkali berumah tangga, yang di pagi hari ini sudah mulai disibukkan dengan beragam aktivitas, entah itu bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, semangat pagi untuk menjalani aktivitasnya di hari ini. Kami hadirkan dulu mendengar lagu-lagu Islami hingga nanti pukul 5.30 ya, akan hadir nuansa religi Islami.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
1: Mendengar pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan terlebih dahulu siraman religi islami kali ini dengan judul Rumahku Adalah Surgaku bersama Ustadz Abdul Rahman Johan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, di mana kita akan membahas tentang rumahku adalah surgaku. Pendengar sekalian, keadaan surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman kelak di hari akhir telah termaktub di dalam kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana gambaran atau keadaan surga yang ada di dunia ini, khususnya di rumah kita? Bagaimana hakikat rumahku adalah surgaku? Pendengar sekalian, kita sering menyaksikan dan bahkan mungkin mengalami di dalam keluarga kita, di rumah kita, suatu keadaan yang membuat sempit dada, tegangnya urat leher, naiknya darah ke ubun-ubun kepala, gemertaknya gigi sembar mengepalnya tangan. Itulah keadaan yang diakibatkan oleh berbagai ulah anggota keluarga yang tidak pada tempatnya. Orang sering mengatakan rumahku bagai neraka yang membuat seluruh anggota keluarga tak kerasan tinggal di dalamnya. Ia penuh dengan malapetaka. Bahtera rumah tangga terhempas karenanya. Cita-cita keluarga hanya tinggal angan-angan belaka. Alangkah sengsaranya dunia. Pendengar sekalian, percekcokan, saling ejek, egoistis, piring terbang sering terjadi, hingga kekerasan fisik mewarnai perjalanan rumah tangga yang jauh dari sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua tentu saja tidak menginginkan hal itu terjadi. Akan tetapi, seringkali anggota sebuah rumah tangga tidak mampu menahan hal tersebut, sekaligus tidak memiliki bekal yang cukup dan hidayah darinya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga cermin, rumahku adalah surgaku. Pendengar sekalian, dalam pertemuan kita ini telah disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada kehidupan

Keduanya Allah memperkambambiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat pertama. Pendengar sekalian, kita yang hadir menyimak kajian ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diseru oleh Allah agar bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala juga menginformasikan bahwasanya diciptakan pula pasangan hidup kita masing-masing, yakni istri-istri kita masing-masing. Pendengar sekalian, melalui pasangan suami istri atau pasutri inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkembangbiakkan manusia yang banyak jumlahnya, laki-laki dan perempuan. Pergaulan suami istri yang Allah takdirkan membuahkan hasil berupa anak, hendaknya atas dasar takwa, sehingga pergaulan suami istri tersebut benar-benar membuahkan anak-anak saleh dan salihah. Selanjutnya, jumlah manusia yang banyak itu hendaknya tetap menjaga silaturahim, menjaga hubungan baik secara harmonis, sebab pada asalnya manusia adalah satu rahim, satu keturunan yang sama. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, untuk menjaga pasutri dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya agar tetap hidup harmonis, penuh kasih sayang di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut mawaddah warahmah, yang hal itu merupakan wujud dari rumahku adalah surgaku. Maka ada beberapa kiat yang mungkin kita dapat tempuh. Yang pertama, jaga masing-masing hak dan kewajiban anggota rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 228. Pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Muawiyah bin Hida Al-Kushairi, diriwayatkan bahwa ia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya? Beliau menjawab, hendaknya kamu memberinya makan sebagaimana yang kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana yang kamu kenakan, dan jangan kamu pukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, serta janganlah kamu tidak mengajak bicara kepadanya kecuali di rumah saja. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketahuilah bahwa kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga memiliki hak terhadap diri kalian. Adapun hak kalian terhadap istri-istri kalian adalah hendaknya mereka tidak membiarkan orang yang tidak kalian sukai untuk tidur di atas tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan
orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian. Sedangkan hak mereka terhadap kalian adalah hendaknya kalian memberi pakaian dan makanan yang baik kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar sekalian, kemudian yang kedua yaitu saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, dan keikhlasan atas dasar kasih sayang dan dengan cara yang lembut. Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat kedua dan yang ketiga, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Surah Ali Imran ayat 159. Saling menasihati merupakan pilar penjaga harmonisasi keluarga. Sebab manusia adalah makhluk yang suka lupa. Jikalau salah satu lupa dan yang lainnya mengingatkan atau menasihati dengan cara yang lembut, maka pasangannya tetap berada di dalam jalan yang benar. Dan ini tentu saja yang dikehendaki bersama. Pendengar sekalian, kemudian yang ketiga, sebagai pasutri atau pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya yang senantiasa menghendaki rumahku adalah surgaku, keluarga yang mulia karena takwa, tinggi derajat karena beriman dan berilmu, maka sudah seharusnya untuk senantiasa berlomba untuk mewujudkan surga dunia dan akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 133 dan 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal-ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang
yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Pendengar sekalian, pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya yang hendak mewujudkan surga dunia dan akhirat, yang mewujudkan rumahku surgaku, maka hendaknya mereka senantiasa berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, hendaknya dia menahan amarah. Yang ketiga, hendaknya memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu bahwa anggota keluarga yang dapat mewujudkan rumahku surgaku adalah mereka yang senantiasa tolong menolong dan bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Mereka akan senantiasa mengenyahkan keburukan, permusuhan dan perbuatan dosa lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, Allah sangat berat siksaannya. Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Pendengar sekalian, berdasarkan kerjasama dan tolong menolong atas dasar kebajikan dan takwa, itulah yang membuat setiap munculnya problematika keluarga akan dapat diatasi, dihadapi dan diselesaikan dengan solusi yang menyenangkan, bukan berakhir dengan mengenaskan. Itulah sekelumit kiat yang insya Allah dapat mengantarkan keluarga kita semuanya menuju kepada cinta sejati, cinta dari Sang Pencipta. Pendengar sekalian, kiat yang apabila kita dapat mewujudkannya, semoga dapat membantu untuk meraih ridha-Nya semata. Bagaimanapun keadaan kita, itulah kiat yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, dunia hingga akhirat. Kebahagiaan yang hanya akan dapat diraih oleh orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa dan hidup islami. Ingatlah bahwasanya kesenangan dunia merupakan tipuan. Dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya
mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati 'adzabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Surah Al-Hadid ayat 20. Pendengar sekalian, tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama. Semoga dalam pertemuan kali ini dapat memotivasi kita untuk mewujudkan keluarga rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Dan mohon doakan kami juga untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, tadi sudah kami hadirkan Mutiara Pagi, nuansa religi islami di pagi hari ini bersama Abdul Rahman Johan. Saat ini sudah pukul 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Kami hadirkan kembali lagu islami, dan di pukul 6 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu islami di pagi hari ini, dan berikut kami akan hadirkan lagu pilihan ya menemani aktivitas Anda. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Pendengar, sudah pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Barangkali di pagi hari ini ada yang sudah bersiap untuk ke tempat kerja, ke sekolah, ke kebun, ke pasar, atau mungkin yang masih sementara membuat sarapan ya, ataupun kopi di rumah. Apapun aktivitasnya hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Perlu kita ketahui pendengar bahwa di awal pagi ya adalah kesempatan yang baru. Jadi tidak perlu untuk terlalu memikirkan kegagalan kemarin. Yang paling penting hari ini kita mulai lagi dengan pikiran yang positif. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya sebelum Anda menjalani aktivitasnya, karena tubuh yang mendapatkan asupan makanan akan lebih siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Kalau Anda sudah berangkat berkendara, tetap utamakan keselamatan dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Kami masih temani Anda pagi ini dengan dua lagu pilihan sambil kita jelang di pukul 6.30 nanti pendengar. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967. Sebelum diduplikasi

0: Selamat pagi dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Sari berita, Kepala Satpol PP Bovendigul tegaskan damkar fokus tangani kebakaran permukiman. Berita selengkapnya hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Mantan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra bertugas di Papua ajarkan kerendahan hati. Kita ikuti laporan bersama Yohanes Degoden.
1: Acara kenal pamit Polres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra bersama Kapolres Bovendigul yang baru Dian Novita Peters berlangsung pada Rabu malam di pelataran Polres Bovendigul. Dalam kesempatan itu mantan Kapolres Bovendigul menyampaikan kesan dan pesannya. Ia banyak belajar dari masyarakat Papua, lebih khusus Bovendigul. Menurutnya selama ini ia hanya mendapatkan tugas di wilayah yang kehidupannya sudah mulai maju. Namun untuk di wilayah timur, ia belajar banyak hal yang membuatnya tidak harus sombong, namun harus belajar tentang kerendahan hati.
2: Di tanah Papua ini, Bu Kapolres, kami belajar untuk rendah hati. Lalu kami belajar untuk paham bahwa banyak saudara-saudara kita ini yang masih banyak harus kita bantu. Jadi kalau tidak dinas di Papua, saya sering bilang ke anggota, mungkin saya jadi orang yang sombong. Mungkin saya jadi orang yang egonya terlalu tinggi. Tetapi luar biasanya masyarakat Boven ini mengajarkan kami untuk rendah hati.
1: Ia menambahkan masyarakat Papua dan lebih khusus Bovendigul, rasa persaudaraannya cukup tinggi. Sehingga ketika awal masuk di Bovendigul hingga saat ini, walaupun tanpa keluarga, masyarakat Bovendigul menganggapnya sebagai keluarga dan anak bagi mereka.
2: Kami bersyukur saya dengan istri hadir di sini bisa diterima. Karena sebetulnya Bu Kapolres itulah yang kami sampaikan ketika berdiri di sini pertama kali.
1: Ia menyampaikan saat ini ia bersama istri akan bertugas menjadi Kapolres di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Terus bangun komunikasi jika ada hal-hal yang hendak berdiskusi. Ia siap memberikan solusi dan berdiskusi dengan masyarakat Bovendigul. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kunjungan Kanonik Uskup Agung Merauke bawa berkat dan pesan damai bagi Bovendigul. Thomas Yamlian melaporkan.
3: Kunjungan Kanonik Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Kanisius Mandagi ke Kabupaten Bovendigul untuk memberikan sakramen krisma kepada para krismawan dan krismawati di Kevikepan Tanah Merah dan Kevikepan Mindip Tanah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua menilai kunjungan tersebut merupakan anugerah yang patut disyukuri karena membawa berkat bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Menurutnya kehadiran Uskup Agung Merauke tidak hanya memberikan pelayanan rohani melalui sakramen krisma, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan moral yang penting bagi kehidupan bermasyarakat.
4: Kami pemerintah daerah bersyukur dan berterima kasih karena sepanjang beliau melaksanakan tugas hampir 5 tahun lebih di Keuskupan Merauke, beliau berkunjung ke Kabupaten Bovendigul ini sudah 4 kali. Dan sebagai imam, saya percaya bahwa beliau datang itu membawa berkat bagi Kabupaten. Sehingga semua umat yang ada di Kabupaten Bovendigul harus mendengar betul apa yang beliau sampaikan. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan, ya. Kita harus hidup berdampingan, kita harus hidup damai, kita harus hidup sejahtera.
3: Jeffrey mengajak seluruh umat Katolik, khususnya di Kabupaten Bovendigul, untuk mendengarkan dan mengamalkan pesan yang disampaikan Uskup Agung, terutama ajakan untuk hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Pesan yang disampaikan Uskup Agung Merauke menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus memelihara persatuan, hidup saling menghargai, dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman, damai, serta penuh kasih di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Satpol PP Bovendigul tegaskan Damkar fokus tangani kebakaran permukiman. Imam Komarudin melaporkan.
5: Kepala Satpol PP Kabupaten Bovendigul Yeremias Wagunop menegaskan bahwa tugas utama petugas pemadam kebakaran yang berada di bawah Satpol PP adalah menangani kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman, perumahan maupun bangunan milik masyarakat. Menurutnya, sesuai pembagian tugas dan fungsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan kewenangan organisasi perangkat daerah lain yang membidangi urusan kebencanaan maupun lingkungan hidup. Meski demikian, dalam praktik di lapangan, personil Damkar Satpol PP kerap ikut diterjunkan membantu memadamkan kebakaran lahan apabila instansi yang berwenang belum dapat merespon secara cepat atau ketika kondisi api berpotensi meluas ke kawasan pemukiman.
6: Tugasnya dia itu lebih ke pelayanan kebakaran pemukiman atau perumahan, lebih khususnya di situ. Dia tidak menangani tentang bagaimana kebakaran hutan dan lahan. Itu ada OPD terkait yang akan menangani itu, OPD lain. Kalau kita di Damkar Satpol Polisi Pamekasan, jadi kita lebih khusus bagaimana penanganan ketika ada kejadian kebakaran di pemukiman.
5: Ia mengatakan kondisi tersebut membuat petugas damkar harus bekerja melebihi tugas pokok dan fungsinya. Dengan keterbatasan personil maupun sarana yang dimiliki, petugas tetap berupaya memberikan respon cepat agar api tidak semakin meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Yeremias menegaskan bahwa pelayanan utama damkar tetap difokuskan pada penanganan kebakaran rumah, bangunan, serta penyelamatan masyarakat yang berada dalam kondisi darurat. Karena itu, kesiapsiagaan personil selalu diutamakan untuk menghadapi potensi kebakaran di kawasan permukiman. Ia berharap koordinasi dan sinergi antara instansi dapat terus diperkuat, sehingga pembagian tugas dan penanganan kebakaran baik di pemukiman maupun di kawasan hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, setiap kejadian kebakaran dapat ditangani secara cepat, sesuai kewenangan masing-masing tanpa mengurangi kualitas pelayanan pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pembukaan turnamen MBC Cup 2026 menjadi ajang silaturahmi dan sportivitas. Kita ikuti laporan bersama Septianing Nur.
7: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga di daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi membuka turnamen Mutiara Badminton Club atau MBC Cup 2026 di Gor Family Sport Center, Tanah Merah. Turnamen yang diselenggarakan oleh Mutiara Badminton Club tersebut diikuti puluhan atlet bulu tangkis dari berbagai klub di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi ajang kompetisi sekaligus sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan prestasi dan menjaring bibit-bibit atlet muda yang berpotensi. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba mengapresiasi panitia penyelenggara, PBSI Kabupaten Bovendigul, para sponsor, pelatih, wasit dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya MBC Cup 2026. Menurut Bupati, olahraga bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, kedisiplinan, kerja keras, sportivitas, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap turnamen ini mampu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul di tingkat provinsi hingga nasional.
8: Olahraga bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, disiplin, kerja keras, sportivitas, serta mempererat persaudaraan. Melalui turnamen ini, saya berharap akan lahir bibit-bibit atlet di tingkat provinsi maupun nasional.
7: Sementara itu, Ketua Panitia MBC Cup, Johan Tan, mengatakan turnamen perdana ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua Mutiara Badminton Club. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antar klub sekaligus memberikan ruang bagi atlet-atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ia berharap MBC Cup dapat menjadi agenda rutin tahunan hingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Kabupaten Bovendigul ke tingkat yang lebih tinggi.
9: Turnamen ini juga hadir bukan sekedar ajang adu bakat dan mengejar gelar juara, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi, mempererat persaudaraan dan membakar semangat olahraga di antara kita semua. Kepada para atlet, bertandinglah dengan penuh semangat, tunjukkan kerja keras dan selalu junjung tinggi sportivitas. Ingatlah, kemenangan sejati diraih dengan kejujuran dan rasa hormat di dalam maupun di luar lapangan.
7: Apresiasi ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Vera Melania Resubun. Menurutnya, penyelenggaraan MBC Cup merupakan langkah positif dalam mendukung pembinaan atlet sekaligus memperkuat perkembangan olahraga bulu tangkis daerah. Disparekraf Pora berkomitmen untuk terus bersinergi bersama KONI, klub olahraga dan berbagai pihak dalam mendukung pembinaan atlet melalui berbagai program dan sumber pendanaan yang tersedia. Keterlibatan generasi muda asli Bovendigul dalam berbagai cabang olahraga khususnya bulu tangkis diharapkan terus meningkat hingga mampu mencetak atlet yang sehat, berkarakter dan berdaya saing. Dari Bovendigul, Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, berikut ini kami akan hadirkan komentar masyarakat jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81.

0: Pendengar dan juga pemirsa, komentar masyarakat hadir jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berikut kami hadirkan komentar yang datang dari sejumlah tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Bovendigul berikut ini.
1: Pemerintah itu agar bisa mengatasi yang namanya miras, karena pengaruh miras itu merupakan bagian dari faktor utama yang mengakibatkan kita punya anak-anak muda, anak-anak remaja ini hancur. Jadi harapan besar saya untuk pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul agar bisa mengatasi yang namanya peredaran miras di kalangan remaja. Sering kita lihat kalau pengaruh miras ini mereka membuat kericuan di jalan-jalan sehingga membuat kenyamanan aktivitas masyarakat di Boven ini terganggu. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, pemerintah harus lebih aktif terutama di dalam mengetahui perkembangan di dunia sekolah, karena memang hampir 80% kita punya anak-anak remaja di Bovendigul ini sudah sekolah, sehingga dibutuhkan pemantauan atau peninjauan langsung dari pihak pemerintah.
2: Orang tua mendukung anak-anaknya supaya selalu aktif di sekolah. Kemudian jangan lupa kesejahteraan guru juga mungkin bisa diperhatikan juga, karena banyak guru-guru kita yang terutama yang honor ini ya mungkin gajinya masih di bawah standar UMP, standar provinsi atau kabupaten.
3: Yang pertama, bangunan infrastruktur yaitu akses jalan dan jembatan yang layak antar kecamatan dan desa. Kemudian, fasilitas air bersih yang mudah diakses warga. Poin berikutnya yaitu peningkatan kualitas SDM, yaitu layanan kesehatan yang cepat, murah, dan bermutu. Kemudian, tentang pendidikan, sekolah dengan fasilitas yang memadai dan guru yang kompeten. Kemudian, pembukaan lapangan kerja baru yang ramah bagi warga lokal.
4: Pemerintah selaku ujung tombak atau perpanjangan tangan dari pusat di daerah, kiranya dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Terkait dengan infrastruktur, sarana-prasarana, terus kesejahteraan dari warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya di Kota Tanahnya. Hak hidup kita itu diperhatikan oleh pemerintah. Jangan dibiarkan warga Kota Tanah Merah itu berdiri sendiri, dalam arti tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga 81 tahun kemerdekaan ini menjadi titik balik, sehingga semua yang menjadi harapan oleh masyarakat Kota Tanah Merah itu dapat terwujud. Kiranya ini menjadi perhatian bersama, terutama perhatian dari pemerintah, sehingga dapat terlaksana.
0: Demikian komentar masyarakat dari RRI Bovendigul, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo. Turnamen tenis meja semarakkan HUT ke-81 RI jadi momentum perkuat persatuan dan prestasi. Selengkapnya dilaporkan Thomas Siamlian.
1: Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, prestasi, dan semangat persatuan. Hal tersebut disampaikan staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Hani Isak Nirahua saat membuka turnamen tenis meja dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul. Jeffrey mengatakan olahraga merupakan salah satu wujud nyata dalam memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, turnamen yang digelar bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan antar masyarakat.
2: Turnamen tenis meja yang dilaksanakan hari ini merupakan upaya yang sangat baik untuk mempererat tali persaudaraan, meningkatkan prestasi olahraga, serta menjaring bibit-bibit atlet potensial yang diharapkan mampu mengharumkan nama daerah berbagai kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Saya mengapresiasi kepada panitia penyelenggara serta seluruh pihak yang telah bekerja sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kerjasama dan semangat kegiatan seperti ini terus kita pelihara dalam membangun daerah yang kita cintai.
1: Jeffrey menambahkan turnamen tenis meja menjadi wadah yang sangat baik untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerah sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dapat dibina secara berkelanjutan. Ia berharap dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul pada berbagai kejuaraan di tingkat regional maupun juga nasional. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, Uskup Agung Merauke, Kanisius Mendagi, ajak umat tinggalkan kemunafikan, wujudkan iman lewat kasih sejati. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Di Aula Cendrawasih Tanah Merah, Rabu 5 Agustus 2026, digelar Ramatama Bersama yang penuh makna dihadiri jajaran umat, pelayan gereja, serta tokoh masyarakat setempat dan beberapa tamu undangan lainnya. Dalam ramatama tersebut, Uskup Agung Merauke Monsinyur Kanisius Mendagi MSC menyampaikan pesan mendalam yang menyentuh hati sekaligus menjadi teguran tulus bagi seluruh umat yang berkumpul. Dalam penyampaiannya, Uskup Mendagi mengingatkan kembali bahwa segala anugerah yang diterima dari Tuhan bukanlah untuk dipamerkan, melainkan harus dihidupkan dalam keseharian dengan ketulusan hati. Uskup juga menyoroti sikap hidup yang sering terjadi, rajin beribadah, tampak saleh, namun hati masih menyimpan kebencian, suka membohong, bahkan menggunakan nama agama untuk membenarkan tindakan kekerasan. Hal inilah yang disebutnya sebagai kemunafikan yang merusak.
4: Dusta merusak hubungan antara manusia. Dan Paulus Leo XIV mengatakan kemunafikan membuat hati Tuhan terluka. Kita boleh bangga bahwa negara kita negara beragama, tapi lain kali saya rasa malu. Mengapa malu? Karena lengkali dengan agama kita buat kekerasan atas nama agama. Itu munafik. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kekerasan. Tuhan mengajarkan cinta. Kekerasan. Lengkali atas nama agama, omong kosong itu. Pakai, misalnya saya pakai baju uskup, tapi saya buat kekerasan. Kita menekankan lambang-lambang, tapi omong kosong. Padahal lambang-lambang itu harus menunjuk kepada Tuhan, bukan untuk penampilan. Sekarang orang menekankan penampilan.
3: Secara khusus, Uskup juga berpesan kepada para pelayan gereja dan umat agar tetap setia dalam tugas pelayanan. Tidak hanya bersemangat di awal saja, namun bertahan sampai akhir. Ia juga mengajak meneladani nilai persaudaraan sejati, seperti menghargai sesama tanpa memandang asal daerah, suku maupun keyakinan lain. Demi membangun kedamaian yang kokoh di Kabupaten Bovendigul dan seluruh wilayah Papua. Sebagai penutup, ia menyampaikan pesan Ramatama dan perenungan iman ini, Uskup Agung mendorong seluruh umat untuk mau terus memperbaiki diri, berani bertobat dari hal-hal buruk, serta membuktikan keimanan bukan hanya dengan kata-kata manis, melainkan dengan tindakan nyata yang membawa manfaat bagi orang lain. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi hari ini. Saya Fana Oktavia dan rekan teknik Nasrul Muhammad Ali mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musical na Kone.
1: Sapa mite sayang, pergi kejar masa depan.
2: Mendengar tadi sudah Anda ikuti warta berita daerah Bovendigo, dan berikut ini kami hadirkan dulu satu lagu pilihan. Sambil kita jelang, di pukul 7 kami akan ajak Anda mendengar untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI.

0: 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Perindustrian memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri. Asosiasi Pelajaran Internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif kapal di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komnas HAM mengusulkan pembentukan badan khusus untuk memperkuat pemulihan korban pelanggaran HAM berat secara sistematis dan berkelanjutan. Lembaga itu dinilai memastikan pemulihan korban memiliki dasar hukum yang kuat serta pelaksanaan yang lebih efektif di seluruh Indonesia. Informasi mancanegara, 8 asosiasi pelajaran internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Biaya tersebut dinilai dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menghadapi ujian berat untuk melawan tuan rumah Singapura pada Asian Hyundai Cup 2026. Laga pamungkas grup A akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura, di mana Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak pada penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
2: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut, dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
3: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
1: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dengan cara tidak hukum. Tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di jalan saya bisa berbuat baik.
4: 800 juta, Pak.
1: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
2: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seperindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Zarotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
6: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
5: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
6: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
7: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
6: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur bersama dengan pihak terkait diterjunkan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Anika Sana melaporkan.
8: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, PNBTS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan 2 strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
9: Kita tahu masih ada beberapa titik api yang tersisa dan posisinya memang kalau di Ramblomo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya water gunung ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
8: Sebelumnya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian Karhutla kali ini. BNPB memberikan dukungan 1 unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
10: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
8: Data Pusdalop BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar. Sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, karhutla pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat menjelang puncak musim kemarau. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
12: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDAM, ada unsur kecamatan kelurahan, dan tentu saja dalam ini kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
11: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
13: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masa dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan tenda tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan support dan sebagainya.
11: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Setelah bahan bakar minyak sempat langka, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Septrianingsih melaporkan selengkapnya.
14: Sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
15: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
14: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah suplai di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% terrealisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
15: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltin akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
16: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%, itulah harga. Dan dia wajib punya hak.
15: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 2 kelurahan di Kabupaten Bantul resmi mendapatkan penghargaan Desa Mandiri Budaya pada tahun 2026. Haji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul menyebut bahwa 2 kelurahan di wilayahnya yakni Sri Harjo dan Guosari resmi menyandang predikat Desa Mandiri Budaya pada tahun ini. Selain itu, sebanyak 12 kelurahan lainnya telah ditetapkan sebagai rintisan desa budaya tahun 2026. Kepala Kundo Kabudayan Bantul Yanatun Yunadiana mengungkapkan, penetapan status desa mandiri budaya bukanlah proses yang instan. Sebuah desa atau kelurahan harus melalui tahapan yang panjang, mulai dari rintisan, pembinaan bertahap, integrasi 4 pilar, hingga evaluasi dan verifikasi yang ketat. Sementara untuk rintisan desa budaya, Yanatun menyebut bahwa prosesnya diawali dari usulan pemerintah kelurahan kepada bupati melalui Kundo Kabudayan. Selanjutnya, kelurahan yang dicalonkan akan mendapatkan sosialisasi sebelum dilakukan verifikasi. Dengan ditetapkannya kedua predikat tersebut, pihaknya berharap agar para lurah segera menyusun rencana aksi pengembangan untuk 1 tahun ke depan.
18: Kami berharap agar Bapak Ibu lurah segera menyusun rencana desa, rencana aksi 1 tahun ke depan. 2, mengaktifkan kembali tanda-tanda seni komunitas budaya desa. 3, memasukkan muatan budaya dalam APBD dan program kerja kelurahan. 4, menjadikan budaya sebagai daya tarik ekonomi kreatif desa. 5, menjaga dan melestarikan adat dan tradisi.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengucapkan selamat kepada seluruh lurah yang menerima predikat tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan amanah dalam menjaga dan melestarikan budaya di tingkat kelurahan.
19: Tantangan kita ke depan tidaklah ringan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Kita harus mampu membuat budaya ini hidup, bukan hanya di seremonial saja, tetapi harus betul-betul nyata diterapkan dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan status rintisan desa budaya dan desa mandiri budaya sebagai daya ungkit pembentukan karakter sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi warga.
17: Lebih lanjut, penetapan predikat baru tersebut menjadi pendorong agar setiap kelurahan tidak hanya maju dari sektor infrastruktur, melainkan tetap kokoh dalam mempertahankan jati diri budaya masing-masing. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penghulu yang selama ini bertugas melayani pernikahan diharapkan dapat berkontribusi menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian dengan menjadi konsultan keluarga. Tekulin Siregar melaporkan selengkapnya.
20: Selain memberikan layanan pernikahan, peran penghulu juga harus mampu berperan sebagai konsultan keluarga, yaitu menjadi penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam. Sekama Kamarudin Amin di Pekanbaru Riau menyampaikan, dengan menjadi konsultan keluarga, maka penghulu bisa mencegah terjadinya perceraian. Kamarudin Amin mengatakan peran tersebut merupakan bagian dari fungsi kantor urusan agama sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Kementerian Agama tidak hanya melayani orang yang beribadah, tetapi juga melayani masyarakat secara utuh termasuk keuangan dan sosial serta lainnya.
21: Oleh karena itu penghulu-penghulu kita, penghulu-penghulu RKUA itu harus menjadi penghulu-penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam menjadi konsultan keluarga. Jadi berapa orang bercerai di suatu tempat itu tanggung jawabnya Kementerian Agama itu. Jadi tugas kita tidak hanya mengajari mereka beribadah, tapi bagaimana mereka agar tidak bercerai, bagaimana agar ketahanan keluarga bisa kita jaga, bagaimana agar keluarga kita ini, orang tua atau bapak ibu yang memiliki putra putri ini, itu bisa menjadi orang tua yang baik, yang mendidik anaknya menjadi putra putri yang bermutu, yang berkualitas.
20: Sementara Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Haji Muhammad Fahri mengatakan, para penghulu di Riau memiliki kompetensi dan kapasitas menjadi konsultan keluarga.
3: Hiblah dan problem-problem lain termasuk soal warisan itu juga menjadi

Islam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan

0: Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersama kami kembali mendengar Pro 1 RRI Bovendigul 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan dulu satu buah informasi berupa pengumuman berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Isi pengumuman, dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama dengan UPTD Puskesmas Tanah Merah akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2026 bertempat di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu tadi satu buah informasi yang kami hadirkan, dan berikut pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu menemani aktivitas Anda pagi hari ini lagu-lagu pilihan.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ya, mendengar pukul 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang nanti pukul 8 ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program acara Halo RRI. Dan sebelum itu juga akan hadir terlebih dahulu informasi pendengar berupa perakiraan cuaca.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Ya, pendengar, pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanah Merah, ada Kak Ayomi, yang akan menginformasikan mengenai dengan perakiraan cuaca di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Ayomi.
2: Ya, selamat pagi Kak.
1: Iya, apa kabarnya pagi hari ini, sehat Kak?
2: Puji Tuhan, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, baik. Kak Ayomi, mungkin bisa diinformasikan mengenai dengan perakiraan cuaca hari ini seperti apa, Kak? Silahkan.
2: Baik, beri catatan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca pada hari ini di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Yang mana diperkirakan umumnya berawan dengan detail waktu perakiraan cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari ini, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan, tebal. Kemudian untuk siang hari, diperkirakan akan cerah berawan, malam hari, dan hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan dengan berawan. Adapun parameter cuaca untuk hari ini, yang pertama yaitu suhu udara yang berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 95%, serta untuk arah angin yang dominan bergerak dari arah timur menuju utara dengan kecepatan mencapai 22 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Ayomi atas informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini. Sehat, semangat selalu untuk Anda. Ya, itu tadi pendengar informasi mengenai dengan perakiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Tanah Merah. Ada Kak Ayomi yang tadi menginformasikan ya bahwa cuaca di hari ini didominasi berawan. Jadi di pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hari cerah berawan, dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Baik, kami nanti akan mengajak Anda pendengar pukul 8 ya mengikuti program acara Halo RRI. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluhan, apresiasi ataupun laporan ya berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, Anda nanti bisa bergabung via telepon atau juga via WhatsApp. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda di program acara Halo RRI. Program ini memberikan ruang ya untuk Anda agar bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, saran ataupun apresiasi terkait dengan pelayanan publik. Nah, pendengar, barangkali kalau ada jalan yang rusak, lampu penerangan yang padam, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, air bersih, kebersihan lingkungan ataupun pelayanan pemerintah lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, silakan Anda bisa sampaikan melalui program acara Halo RRI, dan suara masyarakat ya menjadi bagian penting untuk mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Anda bisa bergabung bersama kami via telepon pendengar di pagi hari ini di 0811495433 atau di 0811498866. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811498822. Baik, pendengar, untuk Anda pagi hari ini yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda, lagi mengawali berbagai aktivitasnya ya pagi hari ini, selamat pagi, semangat selalu untuk menjalani aktivitas Anda. Pagi hari ini pendengar, kami juga informasikan mengenai dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalkan berbagai dampak yang mungkin terjadi. Perakirawan cuaca BMKG Tanah Merah, Rizky Syahputra, STRMET, mengungkapkan bahwa musim kemarau membawa sejumlah potensi risiko yang perlu untuk diantisipasi sejak dini. Dampak tersebut antara lain yaitu kekurangan air bersih, meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca panas dan kualitas udara yang menurun. Ia juga menekankan pentingnya peran informasi cuaca sebagai acuan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Baik di sektor pertanian, kesehatan, ataupun kegiatan umum, masyarakat diharapkan ya selalu untuk memperhatikan pembaharuan informasi dari BMKG agar bisa mengambil langkah yang tepat. Dan mendengar info tadi kami lansir dari rri.co.id, dan nanti mengenai musim kemarau ya, kami juga akan hadirkan nanti informasi lainnya. Ini juga berkaitan dengan dampak-dampak yang terjadi, misalnya kebakaran. Nanti kami hadirkan infonya, dan kami juga nantikan partisipasi Anda pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini. Silakan via telepon atau via WhatsApp.

0: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Pendengar, kebakaran seringkali memakan korban jiwa akibat kurangnya edukasi tentang cara evakuasi diri dari kebakaran. Sebagai bentuk edukasi, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Dilansir dari @kentaramedia. Sebagai bentuk edukasi, berikut beberapa hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Pertama, berusahalah untuk tetap tenang dan tidak panik saat terjadi kebakaran. Tutup hidung dan mulut dengan tisu basah atau baju, lalu segera keluar. Jalan merangkak untuk menghindari asap, dan segera hubungi pemadam kebakaran untuk memberitahu lokasi kebakaran. Hindari lift dan gunakan tangga darurat. Jika terkepung api, cari jendela untuk keluar dan tutup pintu untuk memperlambat api.

0: Mendengar, masih bersama kami di program acara Halo RRI. Dan saat ini ya pendengar, bahwa Bovendigul mulai memasuki musim kemarau. Meski cuaca cerah mendukung aktivitas kita sehari-hari, tetapi kita juga tetap perlu waspada terhadap dampaknya. Debit air di beberapa tempat bisa berkurang, udara terasa lebih panas, serta risiko kebakaran lahan juga meningkat. Untuk mengetahui informasi mengenai hal ini, kami juga akan hadirkan informasi pendengar terkait dengan karhutla, begitu ya, perakiraan cuaca menjadi pedoman masyarakat dan antisipasi karhutla. Nah, kita dengar informasinya yang berikut ini. Terlebih dahulu,
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah terus memberikan informasi perakiraan cuaca pada masyarakat maupun pemerintah sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah, Rizky Syahputra, mengatakan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran penerbangan, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta membantu pemerintah dalam mengambil langkah antisipasi terhadap berbagai potensi risiko cuaca.
2: Untuk info cuaca, info BMKG, info iklim, itu dari kami selalu mendorong masyarakat untuk mendownload aplikasi dari kami, yaitu info BMKG, yang mana itu sudah terdapat semua info yang bisa masyarakat dapatkan gitu. Selain itu, dari media sendiri, dari Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, itu dari BMKG, ada dari info BMKG.
1: Rizky menjelaskan informasi cuaca menjadi semakin penting mengingat Kabupaten Bovendigul saat ini tengah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Ia juga menegaskan BMKG memiliki fasilitas untuk memantau keberadaan titik panas atau hotspot yang berpotensi menjadi indikasi awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peringatan dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kebakaran hutan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bovendigul. Meningkatnya jumlah kejadian tersebut membuat petugas pemadam kebakaran bekerja ekstra karena harus menangani beberapa titik api dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau berlangsung. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, itu tadi kami hadirkan informasi ya mengenai dengan perakiraan cuaca menjadi pedoman masyarakat dan antisipasi karhutla. Dan info tadi dilaporkan oleh Imam Komarudin. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Stasiun Meteorologi Tanah Merah juga terus melakukan pemantauan titik panas ataupun hotspot di Kabupaten Bovendigul menggunakan teknologi satelit. Informasi tersebut diperbaharui pendengar setiap hari ya sebagai bentuk peringatan dini kepada masyarakat dan instansi terkait. Informasi tersebut juga diharapkan bisa membantu pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, serta masyarakat dalam melakukan langkah antisipasi sebelum kebakaran meluas. Info ini kami lansir dari rri.co.id dan berbicara mengenai dengan musim kemarau ya yang melanda di Bovendigul saat ini. Tentu kita juga perlu pendengar untuk menggunakan air secara bijak, jangan membakar sampah sembarangan, serta selalu membawa air minum ya, apalagi ketika kita beraktivitas di luar rumah agar tubuh tetap terhidrasi. Bagi yang memiliki anak kecil ataupun lansia di rumah, pastikan juga kebutuhan cairan mereka tetap tercukupi. Nah, pendengar, barangkali kalau di kampung ataupun di lingkungan Anda mulai mengalami kesulitan air bersih, jalanan yang berdebu, ataupun ada persoalan pelayanan publik lainnya akibat musim kemarau, Anda bisa sampaikan keluhan Anda di Halo RRI pagi hari ini. Anda bisa

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift.

0: Berdengar masih bersama kami di program acara Halo RRI. Nah, berdengar puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Akibat fenomena El Nino berkategori kuat yang diprediksi bertahan hingga awal 2027, musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Menurut data BMKG, sekitar 56,18% wilayah Indonesia mengalami curah hujan bawah normal. Ia bisa memicu krisis air bersih serta peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai daerah. Nah, tentu pendengar ya, musim kemarau juga mengingatkan kita untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Hindari juga membuka lahan dengan cara dibakar, karena api bisa dengan mudah menyebar ketika rumput dan semak dalam keadaan kering. Bila melihat adanya titik api atau asap, nah ini bisa dilaporkan ya kepada aparat setempat agar bisa segera ditangani. Di Bovendigul sendiri beberapa kali dari pihak damkar ya, saran damkar mematikan api begitu ya di beberapa titik-titik api atau titik-titik hotspot. Nah, kami juga akan hadirkan informasinya mengenai seperti apa sarana damkar di Bovendigul. Kali ini kami hadirkan informasi Satpol PP Bovendigul mengakui bahwa keterbatasan sarana damkar dan minta dukungan dari pemerintah.
1: Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bovendigul mengakui masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendukung pelayanan pemadam kebakaran. Ini mulai dari minimnya armada, alat pelindung diri atau APD hingga sumber daya manusia. Kepala Satpol PP Bovendigul Yeremias Wagunop mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat, meskipun di sisi lain harus bekerja dengan fasilitas yang terbatas. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir intensitas kejadian kebakaran di kawasan hutan dekat pemukiman cukup meningkat. Dalam sebulan terakhir tercatat sedikitnya belasan hingga puluhan peristiwa kebakaran harus ditangani oleh petugas damkar.
2: Dari infrastruktur, pertama kami belum begitu memadai. Kemudian SDM. SDM ini baru tahun kemarin, baru kami kirim 5 orang untuk diklat atau pelatihan. Memang SDM ini kita perlu siapkan. Dan seluruh anggota Satpol ini, dari Satpol PP ini anggotanya 208 orang. Belum ada pendidikan dasar sama sekali. Sehingga ini memang menjadi tugas berat yang kita harus hadapi ke depan.
1: Ia menjelaskan keterbatasan terbesar saat ini adalah armada pemadam kebakaran. Satpol PP hanya memiliki 2 unit mobil pemadam yang kondisinya sering mengalami kerusakan, sehingga menghambat kecepatan pelayanan saat terjadi keadaan darurat. Selain armada, kebutuhan APD dan perlengkapan pendukung operasional juga dinilai masih jauh dari memadai. Meski demikian, seluruh personel tetap berupaya menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Yeremias berharap pemerintah daerah bersama DPRK Bovendigul dapat memberikan perhatian lebih terhadap penguatan sarana-prasarana maupun peningkatan kapasitas personel damkar. Semua itu agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Imam Kamarudin melaporkan.
0: Ya, pendengar, tadi baru saja Anda dengarkan informasi mengenai dengan keterbatasan sarana damkar yang disampaikan oleh Imam Kamarudin. Di pagi hari ini yang ingin bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI, kami nantikan begitu ya laporan Anda bila ada pelayanan publik yang belum mendapat perhatian ataupun ada kisah inspiratif misalnya tentang gotong royong masyarakat untuk menghadapi musim kemarau. Jangan ragu pendengar untuk berbagi bersama kami. Partisipasi Anda akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Anda bisa bergabung pagi hari ini di Halo RRI di 0811 495 4333 atau juga di 0811 498 8666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp pendengar di 0811 498 8222.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Pendengar, memasuki musim kemarau ya, memang kita perlu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Namun ada dampak lain juga yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu misalnya berkurangnya ketersediaan air tanah dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan. Curah hujan yang semakin sedikit bisa menyebabkan debit air sumur maupun mata air menurun, apalagi kalau di Bovendigul sendiri ya, kita tahu bahwa kita masih bergantung pada air sumur. Nah, akibatnya sebagian masyarakat mungkin mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pendengar, sebaiknya kita gunakan air secara hemat dan bijaksana. Jadi jangan membiarkan keran air terus mengalir, manfaatkan air juga sesuai dengan kebutuhan, dan jika memiliki tempat penampungan air, pastikan kondisinya tetap bersih. Dari sisi kesehatan sendiri, musim kemarau juga membuat udara menjadi lebih panas dan lebih berdebu. Kondisi ini bisa menyebabkan dehidrasi yang ditandai dengan rasa haus yang berlebihan, tubuh lemas, bibir kering hingga pusing. Selain itu, pendengar, debu yang berterbangan juga bisa memicu batuk, iritasi tenggorokan, gangguan pernafasan, bahkan bisa memperparah asma, apalagi bagi yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Karena itu, jangan lupa untuk perbanyak minum air putih, gunakan masker saat kondisi yang berdebu, kenakan topi ataupun payung ketika beraktivitas di bawah terik matahari, serta perbanyak konsumsi buah dan sayur agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Nah, pendengar, kalau di tempat Anda sendiri seperti apa ya? Apakah mulai mengalami kesulitan air bersih, jalanan yang semakin berdebu, ataupun barangkali ada pelayanan publik yang terdampak musim kemarau? Anda bisa bergabung, silakan sampaikan informasi, keluhan, saran ataupun apresiasi melalui telepon kami di 0811 4954 333. Bisa juga di 0811 4988 666, atau via WhatsApp pendengar di 0811 4988 222. Suara Anda ya akan menjadi jembatan informasi pendengar bagi masyarakat, sekaligus juga masukan bagi instansi terkait dalam peningkatan pelayanan publik.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Berdengar sudah pukul 8:55 waktu Indonesia Timur. Saya Ana pamit undur diri. Sudah temani Anda ya di program acara Halo RRI pagi hari ini. Dan sekaligus saya pamit sudah temani Anda dari pukul 5 hingga saat ini. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Kakak Lisa, yang akan temani Anda hingga pukul 14 siang nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Kita jelang pendengar di pukul 9, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita. Kita bergabung nanti bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo.

0: fatto in un istante. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada dari limbah dari kelapa, ya, dan itu sekali karena apa, ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Dan itu satu bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Paling berat, punya stunting dan sebagainya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Kita percepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi antara Amerika Serikat dan memasuki tahap akhir. Berita selengkap saya Rudi T. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugeng Fandi.